0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang,

0: atau kekeringan di masa depan.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa ya, kalau masuk jam 7 artinya aku bakalan kasih tahu kamu informasi seputar cuaca di Kota Palembang, teman Pro 2, yang prediksinya ini dari BMKG Sumatera Selatan. Jadi pastinya no hoax-hoax ya, teman Pro 2. Dan kalau kata BMKG sendiri, ini di hari Rabu tanggal 2 September 2026 ini pada pagi hari bakalan cerah berawan, teman Pro 2. Dan di siang sampai sore hari itu bakalan cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Lahat, Pagar Alam, Musi Banyuasin, dan Musi Rawas Utara. Lalu di malam hari bakalan cerah berawan, dan untuk suhu udaranya sendiri di wilayah Sumsel, dataran rendah sekitaran Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Oki itu sekitaran 25 sampai 35 derajat Celcius. Dan suhu udaranya di wilayah Sumatera Selatan, daratan tinggi sekitaran Pagar Alam, Pat Lawang, Lubuk Linggau, Lahat, dan Oku Selatan itu sekitaran 18 sampai 34 derajat Celcius ya, teman Pro 2. Jadi kalau kata BMKG sendiri sih hari ini di Kota Palembang gak ada hujan ya, teman Pro 2. Sedih ya, gak apa-apa deh, ya udah kita nikmatin dulu aja ya udara panas yang berasap ini, it's okay lah teman Pro 2 ya. Tapi pastinya ya jangan terlalu dinikmati juga teman Pro 2 ya, walaupun terpaksa banget ya gak ada hujan gitu, kamu juga tetap harus jaga kesehatan, karena nih kalau aktivitas kamu banyak di luaran, make sure kamu terus bawa masker ya teman Pro 2, terus tuh juga minum air yang cukup, makan yang bergizi juga, terus juga istirahatnya itu teman Pro 2 ini penting banget ya, tidur yang cukup juga teman Pro 2, karena biasanya nih kalau cuacanya lagi gak baik-baik aja dan udaranya lagi kayak gini teman Pro 2 ya, biasanya penyakit-penyakit tuh mudah banget menyerang imunitas tubuh. Jadi make sure kamu perkuat imunitas kamu kayak aku bilang tadi, dengan makan yang bergizi, istirahat yang cukup juga teman Pro 2.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah masuk jam 7 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat. Yang biasanya jam-jam kayak gini nih emang jadi jam sibuk banget teman Pro 2. Apalagi di jalanan ya kan. Karena ini emang jam-jam udah deket-deket mau masuk kantor. Plus juga kemarin kan dari pemerintah kota Palembang juga udah menghimbau ya, untuk sekolah tuh sekarang masuknya jam 8 gitu teman Pro 2 ya. Jadi pastinya nih para ibu-ibu, mungkin bapak-bapak juga lagi sibuk nganterin anak-anaknya sekolah juga, dan akhirnya tuh kejebak macet sama Pro 2 ya. Ya, jadi untuk kamu semua ya, supaya gak kejebak macet, pastinya aku bakalan kasih tahu kamu pantauan CCTV di kota Palembang, supaya kamu bisa cari alternatif jalan lain teman Pro 2 ya, supaya gak kelamaan kejebak macet di satu tempat aja nih. Dan sekarang aku lagi memantau CCTV kota Palembang di Jalan Angkatan 45 ya teman Pro 2, dimana saat ini emang bener banget sesuai dugaan macetnya macet banget teman Pro 2 nih ya. Di Jalan Angkatan 45 tuh kalau aku lihat di lampu merahnya tuh panjang banget sampai ke belakang-belakang teman Pro 2 ya. Meskipun masih ada jalannya gitu kan, tapi agak lama gitu teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang mungkin punya rencana untuk lewatin Jalan Angkatan 45, maybe bisa cari alternatif jalan lain yang lebih lenggang ya teman Pro 2. Tapi nih, pastinya untuk kamu juga yang lagi kejebak macet dan udah kejebak ya di lampu merahnya gitu ya, kayaknya sabar-sabar aja gitu teman Pro 2 ya. Jangan emosi di jalan, gak usah klakson-klakson sampai berapa kali gitu teman Pro 2 ya. Biasanya kalau pagi-pagi udah bete gitu teman Pro 2, bawaannya tuh seharian bakalan bete. Jadi ya udah nikmatin aja dulu macetnya ya teman Pro 2. Pastinya tuh nanti pasti bakalan sampai juga ya kan, walaupun agak telat-telat dikit deh gak apa-apa ya. So teman Pro 2, ini untuk kamu juga yang di jalanan ini ya, pastinya ini karena jalanan kan cukup padat ya teman Pro 2 ya. Jadi sabar-sabar kayak aku bilang tadi, dan juga jangan lupa untuk tetap patuhi lalu lintas ya teman Pro 2. Karena nih aku lihat di jalanan juga mungkin gara-gara udah terburu-buru nih, banyak banget yang udah ngelanggar lampu lalu lintas ya, terutama dari pengendara roda 2 dan roda 4 sama aja gitu sama Pro 2 ya. Di yellow box junctionnya udah banyak banget yang maju-maju ini aku lihat, padahal kayaknya nih di sisi lain tuh lampu hijau tuh lagi jalan gitu sama Pro 2. Jadi bahaya banget sama Pro 2. Takutnya kan nanti kalau ada yang ngebut, kamu udah masuk ke wilayah yang sebenarnya belum boleh kamu masukin gitu teman Pro 2 ya, itu pastinya bakalan nyebabin kejadian-kejadian yang tidak diinginkan gitu teman Pro 2. Jadi make sure tetap hati-hati di jalan, meskipun kondisi jalannya lagi macet-macetnya teman Pro 2. Paham banget lagi buru-buru ya pagi-pagi kayak gini, tapi tetap pastiin hati-hati di jalan, karena itu prioritas utama kita semua.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, favorite girl dari Justin Bieber, teman Pro 2. Yang emang nih kalau dari Justin favorite girlnya dulu tuh siapa ya? Istrinya dong kalau sekarang ya teman Pro 2. Kalau dulu mah banyak banget dramanya ya kalau ngomongin percintaan Justin. Tapi aku gak ngomongin favoritenya girl Justin teman Pro 2, tapi aku pengen ngomongin favorite man-nya orang-orang RRI nih teman Pro 2. Waduh, maksa banget ya Naura. Dimana kalau ngomongin tentang favorite man-nya orang-orang RRI itu pastinya di bulan September ini teman Pro 2. Nah, kenapa emangnya di bulan September, Kak? Iya dong, karena hari radio tuh bakalan jadi teman Pro 2 di bulan September, alias hari ulang tahunnya RRI bakalan diselenggarakan tepatnya di tanggal 11 September 2026 nanti. Dan RRI ini udah berumur 81 tahun teman Pro 2, which is sama kayak Indonesia ya, umurnya 81 tahun, keren banget ya. Jadi 81 tahun membersamain kamu teman Pro 2 dengan berbagai macam info, dengan bermacam lagu yang pastinya seru-seru banget teman Pro 2. Udah nemenin kamu juga, mungkin kamu dari dulu udah sering banget dengerin RRI, pastinya nih wajib ikut kegiatan RRI di tanggal 6 nanti teman Pro 2 di hari Minggu. Karena untuk menyambut hari radio ke 2026 ya, untuk ulang tahun ke-81 ini, kita bakalan ngadain kegiatan yang seru banget di Minggu nanti teman Pro 2 nih. Jadi kita bakalan ngadain senam bersama teman Pro 2 ya. Nanti pastinya kamu bisa datang ke situ ya. Kita bakalan seru-seruan senam bareng-bareng biar sehat sama-sama ya teman Pro 2. Terus juga bakalan ada cek kesehatan gratis juga nanti teman Pro 2. Terus tuh juga ada bazar UMKM yang pastinya bakalan seru banget. Jadi kamu bisa jajan, beli, pilih apapun yang kamu pengen beli di situ teman Pro 2 ya. Terus juga bakalan ada operasi pasar mandiri. Nah, di sini juga kamu bisa belanja-belanja gitu teman Pro 2. Ada juga yang namanya karaoke gembira. Nah, untuk kamu yang suka banget karaokean teman Pro 2 nih, bisa langsung join aja nih karaoke bareng-bareng di RRI nanti di hari Minggu teman Pro 2 ya. Terus juga nanti bakalan ada lomba-lomba seru juga yang bisa kamu saksikan teman Pro 2. Ada lomba masak, ada final pertandingan tenis meja, ada final lomba gaple. Terus juga banyak lagi teman Pro 2 ya. Kalau kamu penasaran kira-kira ada kegiatan apa lagi nanti di hari Minggu ya, untuk menyambut hari radio ya yang ke-81 ini, kamu wajib datang ke RRI di hari Minggu nanti. Aku tungguin ya teman Pro 2. Pokoknya wajib datang, bakalan seru-seruan bareng kita semua teman Pro 2. So, 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nanti mau pun 6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Runway dari Lady Gaga featuring Doechii, teman Pro 2, yang emang lagu satu ini jadi salah satu soundtrack untuk film The Devil Wears Prada 2 ya, yang dirilis beberapa bulan lalu, teman Pro 2 ya. Dan emang film satu itu tuh, wah, itu film untuk para pencinta fashion banget, teman Pro 2 ya, kayak judulnya gitu kan. Runways gitu kan. Jadi emang kalau kamu suka banget sama fashion, film The Devil Wears Prada 2 tuh gak kalah bagus sama The Devil Wears Prada 1 yang emang punya looks-looks yang ikonik banget. The Devil Wears Prada sendiri ya, yang kedua juga tuh menampilkan banyak banget looks-looks yang ikonik, mulai dari itu looks dari Prada, teman Prada 2, dari Valentino, dari Dior, dan banyak lagi dari nama-nama brand ternama lainnya, teman Prada 2 ya. Jadi untuk kamu yang suka banget sama fashion, kayaknya wajib nonton The Devil Wears Prada 2 ya. Dan film ini tuh juga udah rilis secara official di Disney Plus juga, jadi kamu udah bisa nonton di layanan streaming juga, teman Pro 2 ya. Tapi kalau ngomongin tentang dunia fashion, teman Pro 2 nih, kemarin banget ya nih ada banget gonjang-ganjing terkait Met Gala 2027, teman Pro 2, yang emang jadi event terbesar juga untuk para pencinta fashion. Nah, di Met Gala 2027 tuh sebenarnya udah sempat diumumin ya untuk temanya di tahun depan tuh apa, teman Pro 2, yaitu John Galliano Horizon, teman Pro 2 ya kan. Tapi ternyata tema tersebut gak jadi diangkat, dan itu tuh juga udah secara official disampaikan oleh John Galliano juga, teman Pro 2. Nah, kenapa nih kira-kira temanya gak jadi diangkat, teman Pro 2? Karena ternyata nih John Galliano ini sempat terkena public bash lagi, teman Pro 2 ya, gara-gara kasus dia di tahun 2011 di mana dia tuh sempat beredar video dia mengatakan selar yang agak racist ya, teman Pro 2, untuk Jewish dan juga Asia. Jadi tuh banyak banget orang-orang ya yang ngerasa kayaknya enggak mau ngelihat John Galliano menjadi tema Met Gala di tahun 2027 nanti gitu, teman Pro 2. Akhirnya setelah diskusi yang panjang, John Galliano dan juga dari pihak The Met setuju untuk tidak melanjutkan tema tahun ini dengan pameran dari John Galliano, teman Pro 2. Waduh. Jadi emang ini dari John Galliano sendiri ya, dari pernyataan yang disampaikan dia di Instagramnya juga, dia mengatakan kalau dia tuh sebenarnya sangat-sangat berterima kasih udah dikasih kesempatan ya untuk jadi bagian dari Met kemarin, teman Pro 2. Dan sebenarnya dia juga sedih gitu gak bisa menampilkan karya-karya dia gitu, teman Pro 2. Tapi kata dia, dia juga merasa bertanggung jawab sama perilaku yang udah dia lakuin, dan dia ngerasa tanggung jawabnya tuh gak selesai dari momen dia minta maaf aja gitu, teman Pro 2. Dan juga bilang kalau misalnya dia tuh paham banget banyak orang yang mungkin merasa tidak nyaman kalau koleksi dia nanti bakalan ditampilkan atau bisa jadi menyinggung banyak orang gitu. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk

ya udah deh nggak apa-apa aku nggak ikutan Met Gala di tahun ini gitu. Waduh waduh, jadi banyak juga yang suka sama John Galliano yang sedih juga sama Proyek 2, dan bahkan gara-gara keluarnya John Galliano ini akhirnya ngedebate beberapa discourse ya di sosial media juga tentang bagaimana dunia fashion dan juga cancel culture-nya gitu sama Proyek 2 ya. Jadi menarik banget ya pembahasannya, tapi panjang banget sama Proyek 2 kalau mau dibahas juga ya. Karena kalau ngomongin John Galliano tuh dia tuh jadi salah satu desainer yang juga sukses banget sama Proyek 2 di dunia fashion ya. Dimana dia tuh juga udah sempat jadi creative director di Dior dan juga di salah satu rumah Maison Margiela juga teman Proyek 2 itu sampai satu dekade dia sempat jadi direkturnya juga gitu teman Proyek 2 ya. Jadi banyak banget koleksi-koleksi dia juga yang sampai sekarang tuh masih ikonik banget kalau kita lihat, karena stylenya John Galliano tuh juga super duper advance banget ya teman Proyek 2 ya, benar-benar yang kreatif banget. Pokoknya kalau kita lihat looks-looks yang dibuat sama John Galliano tuh kayaknya beda sama looks-looks lainnya gitu sama Proyek 2 ya. Jadi emang punya stylenya sendiri gitu. Tapi untuk tema Met Gala tahun depan, jadi masih belum tahu ya kira-kira apa sama Proyek 2 dari Met Gala sendiri. Katanya bakalan diumumin lagi di kemudian hari katanya ya. Jadi belum tahu kira-kira temanya apa. Tapi untuk kamu sendiri teman Proyek 2 yang emang suka banget sama dunia fashion, mungkin kamu punya ide seru kali ya untuk tema Met Gala tahun 2027. Kalau kamu ada kira-kira kamu pengen ngasih ide tema Met Gala 2027 apa teman Proyek 2, boleh kamu bagiin opini-opini kamu di WhatsApp kita di 0816 110916.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Jadikan aku pacarmu dari Sheila on 7, teman Pro 2 ya, yang kayaknya ngomongin Sheila on 7 meskipun lagu ini udah dirilis tahun 1999 ya, teman Pro 2 ya, bahkan sebelum aku lahir. Tapi kayaknya lagu satu ini masih relevan banget sama Gen Z juga, teman Pro 2. Apalagi mengingat Sheila on 7 ini nih terakhir konser di Palembang tuh tahun 2019. Wow, pantesan nih konser Sheila on 7 di tahun 2027 nanti. Nanti ini jadi salah satu konser yang ditunggu-tunggu banget sama banyak orang, teman Pro 2. Gak cuma Gen Z tapi juga seluruh generasi ini kayaknya excited banget untuk tungguin Sheila on 7 datang lagi ke Palembang, teman Pro 2 ya. Jadi rencananya Sheila on 7 emang kayak aku bilang bakalan datang ke Palembang nanti di tanggal 16 Januari 2027 di Festival Bus Youth Fest kelima, teman Pro 2 ya. Dan ini line up-nya juga keren-keren banget, teman Pro 2 ya. Gak cuma ada Sheila on 7 aja, tapi bakal ada Kahitna, ada Malik The Essential, ada Perunggu, ada Viratel, ada Pamungkas juga. Jadi ini keren banget, teman Pro 2. Pantesan nih pada sibuk mau nge-war semua hari ini ya, teman Pro 2 ya. Karena rencananya emang tiketnya bakalan dijual hari ini, pre-sale-nya, teman Pro 2, tepatnya di jam 1 nanti. Jadi kayaknya semua teman-teman aku udah siap untuk nge-war semua, teman Pro 2 ya. Jadi kayaknya kamu-kamu juga udah siap nih untuk memperebutkan tiket konsernya untuk BuzzFeed Festival ini, teman Pro 2. Dan untuk harga ya, tiketnya sendiri itu tuh dimulai dari harga Rp525.000 sampai Rp300.000 yang paling murah ya, teman Pro 2. Jadi kamu tinggal pilih aja yang mana tiket yang sesuai sama kamu ya. Tapi tetap ya harus war dulu, teman Pro 2 nih. Kayaknya bakalan rame yang nge-war ya. Jadi good luck untuk kamu yang pengen nge-war tiket Sheila on 7 kali ini, teman Pro 2. Semoga beruntung dan semoga bisa nonton Sheila on 7 secara langsung ya, teman Pro 2. So, pastinya masih nemenin kamu di sepada hari ini, teman Pro 2 ya, untuk nemenin kamu juga. Ini salah satu penyanyi selanjutnya yang bakalan aku puterin lagunya. Ini juga bakalan mampir ke Palembang juga, teman Pro 2. Ini dia Perunggu dengan Gemilang.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pernah gak sih kamu punya interaksi sosial sama orang lain, teman Pro 2? Tapi setelah interaksi tuh rasanya tuh anxiety kayak gitu, teman Pro 2. Kayak mikir, apakah orang ini nih suka sama aku? Apakah senang berinteraksi sama aku atau enggak gitu, teman Pro 2 ya? Kayaknya itu emang kaum-kaum overthinking ya, teman Pro 2 ya, yang selalu mikirin kira-kira orang tuh suka apa enggak sama kita gitu, teman Pro 2. Tapi kalau kamu ngebayangin ya, teman Pro 2 ya, misalnya nih ada yang namanya teknologi yang bisa ngebuat kamu ngelihat orang lain tuh suka atau enggak sama kita, teman Pro 2, gimana menurut kamu? Apakah kamu mau atau kamu enggak mau, teman Pro 2? Tapi sebelum kamu jawab mau apa enggak mau, teman Pro 2, ya, ini kamu bisa nonton salah satu episode di Black Mirror ya, teman Pro 2, yang nyeritain tentang kondisi di mana orang

0: orang tuh bisa ngasih skor ke kita teman proyek 2 ya, sebagai nilai interaksi sosial kita teman proyek 2. Jadi dari skor itu kita tuh bisa kayak nyewa rumah gitu kan, terus tuh juga dapat pekerjaan yang bagus gitu kan. Jadi semakin jelek skor kita, semakin jelek juga kita dipandang orang lain gitu teman proyek 2. Nah, emang kalau ngomongin tentang Black Mirror, ini tuh jadi salah satu seri yang wah kayaknya interaksi sosial, ngomongin tentang isu-isu sosialnya tuh besar banget ya teman proyek 2 ya. Apalagi memang ngomongin tentang teknologi, Black Mirror tuh sering banget ngangkat isu-isu teknologi dan bagaimana teknologi tuh mempengaruhi kita sebagai manusia juga teman proyek 2. Jadi emang agak serem gitu ya teman proyek 2, tapi emang relatable banget nih. Tapi ngomong-ngomong tentang Black Mirror teman proyek 2, Netflix tuh baru aja resmi memulai produksi untuk Black Mirror season 8 ya di Inggris nanti teman proyek 2. Dan memang season 8 nya akhirnya diproduksi setelah season ketujuhnya tayang 16 bulan lalu teman proyek 2. Dan Charlie Brooker itu kembali sebagai penulis dan produser eksekutif bersama Bishka K juga teman proyek 2 untuk pengembangan musim terbaru nanti. Untuk tanggal tayangnya Netflix emang belum kasih tahu detailnya kapan teman proyek 2 dan ceritanya kira-kira ngangkat isu apa. Tapi yang pastinya kalau aku baca-baca dari rrd.co.id ini, isu yang dibawa dari Black Mirror ini pastinya bakalan tetap relevan sama isu-isu sosial dan teknologi yang emang berkembang di kalangan kita sekarang teman proyek 2 ya. Jadi untuk kamu yang suka banget sama Black Mirror nih, mumpung season 8 nya belum rilis teman proyek 2, kamu bisa rewatch Black Mirror dari season 1 sampai season 7 di Netflix ya teman proyek 2. Udah lengkap semua episodenya, jadi langsung aja sebelum season 8 nya rilis. Pastinya juga nanti kalau misalnya udah ada info-info terbaru juga tentang season 8 nya Black Mirror, aku bakalan infoin ke kamu semua. So teman proyek 2, make sure kamu stay tune terus di Proyek 2 Palembang, karena aku bakalan masih nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 91.6 FM Proyek 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Why can you stay calm for once instead of flying off the handle? I hope you're happy. I hope you're happy now. I hope you're happy how you hurt your cause forever. I hope you think you're clever.
2: I hope you're happy.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman, semasa 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, seperti biasa nih kalau hari Rabu, teman Pro 2 dari jam 9 sampai 10 kita bakalan ngebahas tema yang lebih spesifik, yaitu tentang tanggap bencana, teman Pro 2. Dan hari ini kita bakalan ngebahas tentang bagaimana Sumatera Selatan saat ini berada dalam periode puncak musim kemarau yang emang diperkirakan sampai September 2026, teman Pro 2 ya. Dan saat ini emang kondisi cuaca itu sedang kering dan perlu menjadi perhatian karena dapat meningkatkan resiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta penurunan kualitas udara. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mencatat kondisi kering ini terutama di Sumatera Selatan itu dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang saat ini semakin menguat, teman Pro 2, dan selain itu juga fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD juga turut berkontribusi mengurangi pasokan curah hujan di wilayah Sumatera Selatan. Dan kombinasi kedua fenomena tersebut memang menyebabkan kondisi kering semakin terasa sejak Juni dan berlanjut hingga memasuki September 2026 ini, teman Pro 2. Dan Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumatera Selatan, Wanda Yantolis, juga menyebutkan bahwa puncak kemarau diperkirakan terjadi sepanjang Agustus hingga September ini, dan pada periode ini masyarakat juga perlu mengingat kewaspadaan karena tanah dan vegetasi juga semakin kering dan lebih mudah terbakar. Jadi wilayah dengan lahan gambut juga membutuhkan perhatian khusus karena api dapat menyebar dan sulit dipadamkan. Dan meskipun Sumatera Selatan sedang memasuki musim kemarau, hujan akan masih dapat terjadi di sejumlah wilayah, teman Pro 2. Dan Kepala Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, Siswanto, juga menjelaskan bahwa kondisi musim regional itu tidak selalu sama dengan cuaca lokal. Jadi hujan pada satu wilayah dapat dipengaruhi kondisi topografi, kelembapan udara dan proses pembentukan awan di tingkat lokal juga, teman Pro 2 ya. Jadi untuk wilayah dataran rendah sendiri pada bagian timur Sumatera Selatan itu emang cenderung mengalami yang namanya kondisi kemarau yang lebih kering dan hujan yang lebih panjang, teman Pro 2. Sementara di wilayah barat yang berada di sekitar pegunungan bukit, barisan masih memiliki peluang hujan lebih tinggi gitu, teman Pro 2 ya. Jadi kondisi pegunungan juga dapat mendorong massa udara naik, membentuk awan dan menghasilkan hujan apabila kelembapan udara itu mencukupi. Jadi meski demikian, hujan yang terjadi secara lokal itu tidak berarti ancaman kekeringan dan kebakaran hutan tuh bisa berakhir ya, teman Pro 2. Jadi puncak musim kemarau pada Agustus dan sampai September ini bakalan

tetap menjadi periode yang harus diwaspadai seluruh pihak gitu, tahun periode 2 ya. Jadi emang nih berbahaya banget ya, terutama saat ini kan sudah muncul juga asap ya, kabut asap di wilayah Sumatera Selatan tahun periode 2, dan apabila kualitas udara juga semakin memburuk, ini masyarakat sebaiknya juga mengurangi aktivitas di luar ruangan, dan lalu juga gunakan perlindungan pernapasan yang sesuai ketika harus berada di luar ruangan dengan kondisi udara yang berasap tahun periode 2. Dan setelah ini aku bakalan puterin untuk kamu ini wawancara Alvina Damayanti bersama Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumatera Selatan, Wanda Yantolis.

0: Apa Pak Wanda yang sebenarnya sedang terjadi di Sumatera Selatan sehingga kabut asap ini begitu mudah Pak menyelimuti Palembang?
1: Ya, baik, terima kasih. Ya, bagaimana sudah kami rilis sejak bulan Maret dan di akhir bulan Mei, tahun ini kita mengalami kemarau yang diwarnai oleh El Nino. Dan update terakhir dari BMKG, El Nino sudah menuju intensitas sangat kuat. Nah, kemarau dan El Nino sebenarnya dua hal yang berbeda. Tetapi pada tanpa El Nino, kemarau akan selalu terjadi karena memang mekanismenya dibentuk oleh faktor angin monsun yang melintasi Indonesia. Nah, El Nino ketika aktif ini akan menyebabkan kemarau kita menjadi lebih kering dan durasinya menjadi lebih panjang, dan ini yang sedang kita alami di 2026 ini. Dan prediksi kami bahwa memang kemarau 2026 ini akan lebih kering dibanding kemarau 2023 yang sama juga merupakan tahun El Nino. Namun sepertinya belum akan separah 2015 ataupun tahun 97. Nah, dampak El Nino saat ini itu menyebabkan curah hujan di Sumatera Selatan sejak bulan Juni itu jauh di bawah normalnya. Nah, BMKG itu selalu membandingkan kondisi terkini, kondisi existing itu dengan data 30 tahun. Ya, jadi data 30 tahun ini kita menjadikan sebagai base data normal dari iklim. Nah, curah hujannya ketika lebih rendah, maka kami menyebutnya di bawah normal atau di bawah rata-rata, dan itu sudah terjadi sejak bulan Juni dan hingga pertengahan Agustus ini. Hujan dasariannya di pertengahan Agustus itu juga berlangsung jauh di bawah normal. Inilah kemudian yang menyebabkan potensi peningkatan hotspot menjadi sangat besar, dan dampaknya juga kita untuk wilayah sisi timur dan bagian tengah Sumatera Selatan itu hari tanpa hujannya itu sudah berlangsung sangat panjang, bahkan ada yang sudah lebih dari 40 hari. Dan ini termasuk di wilayah OKI yang menyumbang hotspot paling banyak. Dan kebakaran terbesar berlangsung dari OKI, di mana hotspotnya bergerombol sangat luas, dan dari citra satelit memang terlihat jelas sumber asapnya dari titik yang mana. Nah, saat ini kita juga berada di puncak musim kemarau, sehingga sumber-sumber air menjadi sangat berkurang, jauh bahkan sudah habis ya. Beberapa embung ini sudah kering, dan tinggi muka air sungai itu sudah turun beberapa meter mungkin, sehingga makin menyulitkan usaha-usaha pemadaman di lapangan. Dengan berkurangnya air di permukaan, kelembaban tanah yang makin berkurang, maka kebakaran menjadi semakin meningkat. Inilah yang sedang kita rasakan. Dan puncak kemarau di Sumatera Selatan ini masih akan berlangsung hingga September, sehingga berbagai usaha ini masih perlu terus diperkuat untuk memadamkan api ataupun mencegah meluasnya kebakaran. Dan mungkin lebih penting adalah edukasi ke masyarakat ya. Jadi kebetulan kemarin juga di dekat kami terjadi kebakaran lahan yang menurut dugaan kami itu dipicu oleh aktivitas manusia yang ada di sekitar area tersebut, entah itu puntung rokok atau api yang lain, karena tanpa api dari manusia lahan itu tidak akan terbakar. Sehingga edukasi seperti ini menjadi sangat penting, dan mungkin kurikulum kita di sekolah-sekolah sejak sekolah dasar ini sudah perlu menekankan tentang bahaya karhutlah, tentang bagaimana musim mempengaruhi kebakaran hutan, bagaimana musim menurunkan kualitas udara di tempat kita, dan hingga dampaknya sebagaimana asap kita ini sudah menjangkau wilayah provinsi tetangga. Bahkan kalau dari grafiknya, garis lurus vektor angin ini, arah asap itu bahkan menjangkau hingga ke Sumatera Utara, meski memang butuh kajian lebih lanjut apakah asap di sana benar-benar yang bersumber dari Sumatera Selatan. Tapi memang area poligon sebaran asap itu memanjang dari OKI hingga ke wilayah hampir ke Sumatera Utara. Mungkin demikian.
0: Baik, lalu bagaimana Pak Wanda kondisi atmosfer saat ini yang mempengaruhi pergerakan asap dari wilayah sumber kebakaran menuju ke Palembang, Pak?
1: Iya, memang pertama dengan kemarau dan dengan El Nino itu atmosfer kita menjadi sangat kering ya, potensi pertumbuhan awan itu menjadi sangat rendah. Dan memang pada saat ketika kita kemarau itu kan karena monsun timuran, secara persisnya angin itu dari timur hingga tenggara menuju ke arah barat laut. Dan itu melintasi dari Lampung, wilayah Oki masuk ke Palembang, terus ke Jambi dan Riau. Nah, vektor angin ini yang memang menyebabkan arah penyebaran asap kita menuju ke arah utara, barat atau barat laut dari Sumatera Selatan. Dan vektor angin ini adalah monsun timuran yang sifatnya kering, sehingga memang memperkecil potensi hujan. Tapi memang juga faktor hujan atau awan dan hujan itu tidak hanya satu faktor saja ya, ada faktor-faktor lain. Sehingga BMKG memantau ada potensi hujan pada periode 25 sampai 29 Agustus ini. Mudah-mudahan dengan operasi modifikasi cuaca, potensi awan tersebut bisa berkembang menjadi hujan atau hujan buatan yang bisa sedikit mengurangi meluasnya karhutla, atau bahkan mungkin juga bisa memadamkan api pada beberapa titik-titik yang bukan lahan gambut ya. Kalau lahan gambut itu butuh hujan dengan intensitas tinggi dan mungkin hujan berhari-hari untuk bisa memadamkan asapnya secara penuh.
0: Baik, jika hujan turun di satu wilayah Pak Wanda, apakah kondisi tersebut otomatis mengurangi resiko karhutla di seluruh Sumatera Selatan?
1: Kalau terkait dengan penyebaran asap, bahwa asap ini dari wilayah sisi timur laut atau tenggara dari Sumatera Selatan ataupun dari Palembang ya, itu ada dari Oki. Jadi kalau hujan itu jatuh di sana bisa sedikit mengurangi potensi asap yang muncul yang sampai di Palembang yang kita rasakan hari ini. Nah, tetapi kan hujan ini tidak bisa serta-merta kita giring ya untuk jatuh tepat persis di satu tempat ya. Faktor angin dan memang aktivitas atmosfer akan mempengaruhi juga di mana penyebaran hujan akan terjadi. Tapi memang area semai dari modifikasi cuaca ini kan mencakup Oku, Oki dan Oi. Jadi di mana ada potensi awan sekecil apapun di situ akan dimaksimalkan untuk menjadi hujan buatan. Jadi memang kita harapkan kalau hujan itu terjadi jatuh di tempat-tempat yang saat ini sedang membara ya. Dan kita berharap hujan ini sedikit meringankan tugas Pak Ferry dan teman-teman yang sudah berjibaku di lapangan garda terdepan dari penanganan karhutla ini.
0: Apakah BMKG ini melihat peluang hujan dalam beberapa hari ke depan yang cukup untuk mengurangi kabut asap dan membantu pemadaman karhutla, Pak? Asap terasa perih seperti baru terbakar pada sore hari. Malam semakin pekat, lalu paling mengganggu pada pagi hari. Secara meteorologis, mengapa kondisi tersebut bisa terjadi?
1: Ya, baik. Memang BMKG memiliki banyak tools untuk memantau atau melihat potensi atau memprediksi cuaca dan juga iklim. Selain observasi di darat, juga hasil dari citra satelit, kemudian prosesingnya menjadi modeling perkiraan cuaca, itulah yang menghasilkan prediksi cuaca. Dan hasil digital forecast memang menunjukkan ada potensi hujan di 26 hingga 29, meskipun untuk 25 kemarin itu hanya awan-awan tipis, tetapi kemudian pada tanggal 26 dari digital forecast BMKG ini memprediksi ada sebaran awan yang meluas dari arah barat ya, dari arah Pakawang, Pagar Alam ke arah tengah, Pali, memang belum menjangkau Oki. Tetapi mungkin nanti dengan jika OMC ini optimal, kita harapkan ada penyebaran awan ke arah Oki yang bisa jatuh sebagai hujan. Nah, terkait kemudian kenapa asap pekat di sore hari atau di pagi hari, itu memang banyak faktor ya. Ketika ketika satu satu titik polutan, semisal asap ini, itu juga adalah sebuah polutan yang terlepas dari sumbernya, untuk hari ini itu memang sangat bergantung pada kondisi atmosfer. Tidak ada faktor lain untuk itu. Kecepatan angin, kelembaban, dan suhu udara menjadi sangat berperan. Kemudian jarak. Jarak dari titik ketika polutan itu dilepaskan sampai ke tempat kita, itu juga sangat menentukan. Nah, dari pemantauan kami, berdasarkan arah angin yang dari timur ataupun tenggara, kami memasang dua alat di Musi Dua dan di Talang Betutu. Itu memang ketika asap dari luar Palembang masuk terpantau di Musi Dua, itu butuh sekitar 3-4 jam untuk sampai wilayah di Talang Betutu atau wilayah barat laut dari kota Palembang. Jadi misalnya asap itu tiba jam 3 subuh terpantau di alat kami di Musi, maka jam 6 pagi atau jam 7 pagi baru terasa di Talang Betutu. Nah, kemudian kalaupun karena asap ini terus diproduksi terus-menerus 24 jam, jadi tetapi dia tidak seperti air mengalir ya, di perjalanan juga dia akan mengalami berbagai turbulensi, golakan, penyebaran, sehingga paket-paket itu tidak konstan untuk sampai di wilayah kita. Dan ketika pada saat itu dia mengumpul, jika misalnya di arah ke arah bandara sana terpantau jam 6 sore, itu berarti sudah sekitar jam 3, jam 2, jam 3 sore sudah masuk di sisi timur ataupun yang terpantau di daerah Musi Dua. Nah, kemudian juga penyebaran ataupun siklus ataupun osilasi dari asap ini terkait juga dengan aktivitas pemadaman. Nah, kenapa pada awal-awalnya asap ataupun peningkatan pencemar PM2,5 itu terpantau di pagi hari? Pada malam hari aktivitas pemadaman itu sedikit berkurang dibanding pada siang hari. Mungkin nanti Pak Ferry bisa mengkoreksi ya. Karena pada malam hari waterbombing tidak ada, kemudian mungkin tim pemadam darat mungkin kekuatan personilnya berkurang, sehingga malam hari potensi meluasnya kembali kebakaran itu menjadi sangat tinggi. Dan hasilnya itulah yang kemudian beberapa jam kemudian sampai di kita, masuk di Palembang dan menyebar ke arah utara, ke Banyuasin sampai ke arah Jambi. Memang dari pantauan kami untuk 4 hari ini, yang terjadi di pagi hari itu campuran dari kabut, uap air dengan asap. Bagaimana membedakannya? Ya, pagi hari, jika pandangan kita terbatas, itu sudah pasti ada kabut dan juga ada asap. Nah, kenapa? Bagaimana kemudian membedakan di situ ada kabut? Ya, itu bisa kita lihat di permukaan tanah. Jika ada embun-embun dan bau asap, berarti penurunan visibility atau jarak yang kita alami itu terganggu oleh campuran kabut dan asap. Kalau istilah meteorologinya smog dan fog ya. Nah, pada siang hari itu lebih cenderung kepada asap atau haze, karena pada siang hari kabut sudah tidak ada, sudah menguap oleh sinar matahari, oleh panas sinar matahari. Sehingga jadi untuk di pagi hari itu, pertama jarak pandang itu lebih dipicu oleh kabut. Jika ada bau asap, maka itu berarti smog atau kabut asap, atau kalau istilah dulu disebut asbut, asap kabut begitu. Tapi sekarang kita lebih cenderung menyebutnya kabut asap gitu. Nah, dulu penyerapan dari istilah smog atau smog dan fog itu, asap dan kabut itu dulu istilahnya asbut, tapi sekarang lebih kita lebih familiar menggunakan kabut asap. Nah, pada siang hari untuk kota Palembang itu kan kabut hampir mustahil ada, sehingga kalau jarak pandang berkurang, udara kabur, apalagi memang jelas-jelas bau asap, itu sudah pasti karena asap.
0: Ini sedikit gelap, ini mendung atau matahari lagi ketutup asap? Gimana penjelasannya, Pak Wanda?
1: Nah, iya. Ini perpaduan semua. Ya, kita ada dari citra radar, kita ada awan-awan tipis di atas kita. Kemudian dari data PM2,5 yang memantau sebaran asap juga memang ada asap yang masuk di kita. Kalau kabutnya sudah tadi pagi sudah mungkin di sekarang kabutnya sudah tidak ada. Jadi ini dalam istilah meteorologinya haze, ada partikel padat yang menghalangi sinar matahari. Dan di samping juga karena ada awan-awan tipis di sekitar Palembang ya. Jadi ini yang menghalangi sinar matahari yang sampai atau yang kita rasakan.
0: Sebenarnya pada waktu seperti apa, Pak? Masyarakat ini biasanya perlu paling waspada terhadap konsentrasi asap di Palembang berdasarkan pola angin dan juga kondisi atmosfer.
1: Pada awalnya itu konsentrasi tertinggi itu ada di dini hari ya, pagi. Tapi sekarang sepanjang hari kondisi PM 2,5 itu berada pada kondisi tidak sehat sih. Jadi jika terpaksa memang beraktivitas di luar ruangan ya, seperti Pak, ini tidak mungkin dalam ruangan itu kan alat pelindung diri itu sangat penting ya, masker, kacamata, dan mungkin baju lengan panjang, bahkan kalau memang perlu menggunakan sarung tangan ya untuk menghindari paparan dari asap dan partikel-partikel yang bisa terhirup atau masuk sehingga berdampak buruk pada pernapasan kita. Jadi untuk kondisi saat ini hampir sepanjang hari kondisi PM 2,5 indikator adanya asap ini itu berada pada kondisi sangat kondisi tidak sehat dan fluktuatif itu menuju sangat tidak sehat hingga beberapa level berbahaya walaupun kemudian cepat turun ke kondisi tidak sehat.
0: Bagaimana tanggapannya untuk Pak Wanda terhadap tanggung jawab masyarakat di Karhutla ini, Pak?
1: Iya, kami sepakat Karhutla ini tidak kerja satu pihak, pemerintah ataupun swasta ataupun peneliti ya. Ini kerja dari banyak pihak dan untuk di lapisan terkecil dan pada lingkup paling kecil kita sendiri yang memang perlu disiplin untuk tidak ikut menyumbang potensi munculnya api. Contoh sederhana yang kami lihat saja di sekeliling kami begitu kan, pada lahan-lahan yang banyak semaknya sudah mati, terlihat warga dengan entengnya merokok dan membuang puntung rokok sembarangan. Ini kan sangat sangat berbahaya. Artinya edukasi juga kepada mereka agar masyarakat juga mau terduga bahwa Karhutla ini tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab hanya dibebankan kepada pemerintah saja. Dengan kesadaran kita sendiri mencegah, membatasi, menghindari kegiatan yang sifatnya membakar, itu sudah sangat sangat membantu. Dan memang perlu juga penekanan bahwa ini adalah tanggung jawab bersama ya, yang kami lihat dalam skala kecil pun dan mungkin pada skala besar akan lebih parah. Ketika tim-tim pemerintah, tim relawan bekerja memadamkan api, warga sekitar terlihat begitu cuek saja dan tidak tergerak untuk membantu untuk meringankan tugas ini. Minimal saja membuka jalan, membuka akses kepada relawan yang bergerak itu sudah mungkin sudah sangat sangat membantu ya. Jadi seolah-olah mereka melihat oh, itu kan tugas tugas kalian gitu kan, bukan tugas tugas kami. Nah, ini yang perlu kita kita ubah, kita balik bahwa siapapun kita, dimanapun kita, pada posisi kita, ketika ada pemadaman ya kita punya kontribusi untuk sama-sama memadamkan api tersebut.
0: Baik, tadi Pak Dayan juga sempat menyebut El Nino ini semakin menguat, Pak. Jadi kapan, Pak, hujan ini mulai terjadi?
1: Ya, pertama El Nino ini sekarang pada menuju level sangat kuat, dan level sangat kuat ini pernah terjadi di 2015 dan 97 ya. Tapi kita berharap dampaknya tidak seperti itu, karena kemudian ya upaya mitigasi dari pemerintah kan sejak awal sudah lebih baik dibanding pada kondisi 97 dan 2015. Kalaupun masih ada kebakaran hotspot itu bagian dari alam yang memang susah susah dikendalikan. Kita lihat saja di Eropa, bahkan di Amerika, Australia, kebakaran di mereka hingga merenggut jiwa kan. Dan artinya alam ini memang sangat sulit untuk bisa dikendalikan. Yang kita lakukan adalah antisipasi. Nah, El Nino ini diprediksi puncaknya ada di Desember Januari 2007, tapi tolong untuk dicatat, bukan berarti kemarau kita akan sampai di sana. Kemarau kita akan berlangsung pada hingga pertengahan Oktober ataupun akhir Oktober. Nah, kemudian seiring berbaliknya angin monsun dari timuran berbalik menjadi baratan yang akan membawa uap air dari Asia menuju ke Australia melintasi wilayah kita, musim hujan akan segera tiba meski dengan intensitas yang lebih rendah dari biasanya. Tetapi itu sudah dalam kategori musim hujan. Nah, memang awal musim hujan mungkin akan sedikit terlambat karena El Nino ini membuat kemarau menjadi lebih panjang. Sehingga di awal Oktober mungkin intensitas hujan belum terlalu tinggi dan belum begitu efektif untuk menekan kemunculan hotspot, bahkan belum terlalu efektif untuk bisa segera memadamkan api secara penuh ya. Saya menggunakan secara penuh, artinya pemadaman oleh tim di lapangan itu juga sudah upaya pemadaman. Pemadaman, tapi misalnya seperti lahan gambut yang disebutkan Ferry, itu butuh hujan yang sangat tinggi untuk benar-benar menjangkau lapisan di bawah, memadamkan bara api yang ada di sela-sela di lapisan bawah dari gambut. Pemadaman mungkin yang kita lakukan di lahan gambut itu baru bisa memadamkan yang di permukaan saja ya, dan cenderung asapnya masih akan tetap ada. Mungkin demikian.
0: Ya, pemerintah ini kan juga mengandalkan operasi modifikasi cuaca ya, Pak Dayan. Dalam kondisi atmosfer seperti sekarang, seberapa besar Pak peluang OMC ini menghasilkan hujan yang efektif untuk membantu penanganan karhutla?
1: Ya, memang dalam skala bulanan potensi untuk hujan itu kecil, tetapi kemudian kan cuaca ini bergerak dinamis dalam skala jam ke harian. Nah, potensi skala jam ke harian ini yang dipantau lebih singkat, 3 sampai 7 hari. Dan sudah kami sebutkan di awal, BMKG memiliki modeling memantau potensi pertumbuhan awan. Sehingga ketika awan-awan ini diprediksi muncul, maka OMC direkomendasikan. Tapi kan proses OMC itu kan tidak serta-merta kita merubah halaman lembar buku ya. Ada proses di dalamnya, mendatangkan armada, menyiapkan bahan untuk semai. Nah, tetapi upaya untuk itu kan tetap ada. Jadi sekecil apapun peluang OMC ketika potensi awan itu ada, itu akan tetap dilakukan. Memang mungkin pada skala satu bulan itu potensinya kecil, tetapi dalam skala harian di mana potensi awan itu terpantau hingga sampai tanggal 29, kita harapkan ini menjadi lebih besar, dan kita harapkan bersama hujan bisa segera turun dari hasil modifikasi cuaca ini juga.
0: Kondisi seperti ini nampaknya terjadi setiap tahun. BMKG juga kan sudah memprediksikan dari kemarin kalau puncaknya Agustus dan juga September. Apakah sudah ada antisipasi sebelumnya seperti persiapan alat? Bagaimana nih Pak?
1: Ya, iya. BMKG memang sejak bulan Maret memantau potensi kemunculan El Nino yang pada awalnya diprediksi kuat moderat hingga kuat. Namun kemudian pada Mei, berdasarkan pemantauan terakhir, memang El Nino menuju kuat sangat tidak kuat. Dan tentunya informasi ini sudah disambut oleh berbagai pihak ya, pemangku kepentingan terkait untuk melakukan langkah-langkah antisipasi. Nah, tentu bagaimana persiapan langkah itu di lapangan, Pak Ferdian akan lebih bisa merinci persiapan tersebut. Di tingkat kami ya, berbagai koordinasi untuk penguatan, pengecekan dan pembentukan satgas di tingkat provinsi dan tingkat lapangan itu yang kami perhatikan itu sudah berlangsung sejak dari awal. Jadi upaya pemerintah untuk itu dan mewujudkan kehadiran pemerintah untuk mengatasi ataupun mengantisipasi karhutla ini sudah ada. Jadi untuk perlengkapan dan lain mungkin Pak Ferdian bisa berinci lebih lanjut.
0: Baik, bagaimana Pak Ferdian? Baik Pak Dayan, silakan Pak. Kalau kita ingin kabut asap ini seperti sekarang tidak kembali terjadi, mana Pak yang harus lebih diperkuat? Pencegahan, kesiapan pemadaman, atau pengelolaan wilayah rawan karhutla, Pak?
1: Iya, jadi sudah sebagaimana disampaikan Pak Ferdian dan juga bagaimana analogi pada kesehatan ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Jadi kita akan menekan jauh lebih banyak biaya ketika pencegahan ini lebih lebih efektif. Berapa banyak ketika dalam bentuk penanganan, berapa banyak biaya pengerahan pasukan, penyiapan armada, kemudian sewa seperti sewa heli water bombing, heli patroli, operasi modifikasi saja yang dalam 10 hari itu menelan miliaran dibanding kemudian dengan pencegahan, edukasi. Memang hasilnya tidak seketika terlihat, tetapi itu jauh lebih efisien dan apa efektif untuk jangka panjang. Dan kembali edukasi kepada semua pihak itu menjadi penting ya. Dan tapi memang kesiapsiagaan juga apa penanganan wilayah juga menjadi penting. Dan perlu diingat juga kondisi alam ini tidak seperti laboratorium yang bisa kita kontrol ya. Alam hutan ini sesuatu yang sangat besar. Manusia itu hanya titik-titik kecil di luasan wilayah kita. Jika kita bercermin ke negara maju, mereka sendiri pun masih kewalahan menangani kebakaran hutan dan lahan mereka. Jadi tantangan bahwa upaya ikhtiar kita itu tentu ada, bahwa kita butuh teknologi yang lebih baik lagi untuk bisa lebih memahami kondisi alam yang ada, dan itu dimulai dari edukasi yang berkelanjutan di masyarakat.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Dayan untuk waktu, informasi, dan juga edukasinya. Semoga penelitian dan berbagai upaya yang dilakukan BMKG terus memberikan manfaat, Pak, ya, bagi masyarakat Sumatera Selatan. Sukses!

nomor 2 itu tadi wawancara Alvina Damayanti bersama Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumatera Selatan, Wandian Tolis, nomor 2. Dan selanjutnya aku juga bakalan ngasih beberapa langkah sederhana yang bisa kamu lakukan juga untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan ya, nomor 2. Yang pertama ini mudah banget ya, jangan pernah ngebuka lahan dengan cara membakar, nomor 2 ya. Mudah kan caranya? Karena cara ini bukan hanya melanggar hukum aja, nomor 2, tapi juga beresiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan. Dan kedua, itu juga hindari yang namanya membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area perkebunan, semak belukar, dan lahan gambut yang mudah terbakar saat musim kemarau, teman-teman. Dua, ini juga penting banget ya. Yang ketiga juga, jika melakukan aktivitas di lahan, pastikan tidak meninggalkan api unggun atau bara api yang masih menyala, teman-teman. Dua, jadi make sure kalau kamu menggunakan api ya, untuk langsung dimatikan apinya juga. Yang keempat itu, segera laporkan kepala BPD untuk permasalahan api, teman-teman. Dua, lalu juga laporkan ke Manggala Agni, aparat desa atau pemadam kebakaran apabila melihat asap maupun titik api sekecil apapun. Dan semakin cepat pelaporan juga, semakin besar peluang api dapat dipadamkan. Dan yang kelima itu juga untuk kita semua, teman-teman dua, mari saling mengingatkan keluarga, tetangga, dan lingkungan untuk menjaga hutan dan lahan dari ancaman kebakaran. Karena puncak musim kemarau itu memang membutuhkan kewaspadaan bersama ya, teman-teman dua. Dan pencegahan kebakaran jauh lebih penting daripada pencegahan setelah api meluas. Dengan tidak melakukan pembakaran lahan, menjaga kesehatan serta mengikuti informasi resmi, resiko bencana dapat dikurangi bersama. Jadi saya Naura juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman Pro 2 yang udah nemenin aku di sepada ini ya, teman-teman Pro 2, khususnya untuk majalah udara Tanggap Bencana. Pastinya aku masih bakal nemenin kamu juga sampai jam 10 nanti. Jadi kalau kamu pengin dengerin lagu favorit kamu juga, teman-teman Pro 2, masih bisa banget langsung aja request di 0816 110916.

0: Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nanti mau main 6FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu jatuh bangkit kembali dari High Five teman Pro 2 yang sayang banget jadi lagu terakhir yang aku puterin untuk kamu semua di pada pagi hari ini teman Pro 2. Tapi jangan sedih ya, karena selanjutnya di Santai Siang kamu bakalan ditemani sama Resti Chandra sampai jam 3 sore nanti. So, thank you sama teman Pro 2 yang udah nemenin aku di pagi hari ini ya sampai mendekati jam 10 ini. And lastly, dari jarak radio kilometer 4 Palembang, Naura pamit, bye-bye, bahagia selalu teman Pro 2.
1: Baik kamu.

Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Taman Pro 2 Wali Kota Palembang Ratu Dewa meninjau langsung pengiriman perdana sampah ke fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL, di mana langkah ini menjadi upaya pemerintah mengurangi volume sampah sekaligus memanfaatkan sebagai sumber energi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang Ahmad Mustain juga mengatakan bahwa sampah berasal dari 400 tempat penampungan sementara. Dari sekitar 1.260 ton timbulan sampah per hari, sebanyak 960 hingga 1.000 ton sudah ditargetkan untuk masuk ke PSEL. Informasi selanjutnya, Taman Pro 2 Kemenpora menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas termasuk atlet tunarungu. Pendanaan pemerintah disalurkan melalui organisasi yang diakui Federasi Internasional, di mana Kemenpora menyebut bahwa Patrin diakui sebagai ICSD, sebagai organisasi olahraga tunarungu Indonesia. Pemerintah juga terus mengevaluasi pembinaan atlet bersama NPC Indonesia, di mana dukungan diberikan melalui fasilitas pelatihan dan pendanaan kejuaraan internasional. Informasi terakhir, Taman Pro 2 Noah Jupe akan bergabung dalam Marvel Cinematic Universe melalui film Avengers Secret Wars. Aktor asal Inggris itu dipercaya memerankan karakter yang masih dirahasiakan, di mana film tersebut disutradarai oleh Anthony and Joe Russo serta diproduksi oleh Kevin Feige. Avengers Secret Agent Wars dijadwalkan tayang pada 17 Desember 2027 setelah Avengers Doomsday. Jupe juga sebelumnya dikenal lewat film The Night Manager, The Undoing, Honey Boy, dan A Quiet Place. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerja bertugas, saya Naura. Selamat siang dan sampai jumpa.

jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
1: Alah, so baik.
2: Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
0: Eh, nggak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
1: Oh, gitu ya.
2: Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
0: Eh deh, nggak gitu juga kali.
3: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Teman terbaik.

Roda Pembalembang, teman terbaik kamu yang pasti semua berdua 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ngomongin seputaran santai siang ya. Jam segini ngaku aja termasuk jam santai buat kamu, atau ini masuk dalam kategori jam hektik banget? Karena ya tahu dong, mungkin banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang harus kamu lakukan aja nih. Hari Rabu masih jadi hari yang produktif ya teman berdua, tapi tetap aja nih jangan lupa sebentar lagi jamnya buat istirahat siang. Namanya juga santai siang ya, mungkin ada yang mau lunch atau mungkin ya sekedar rehat-rehat aja sih. Ya udah, di kawal bareng Rodo FM ya, di santai siang bareng Resti Chandra.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

eklat story teman Pro 2. Eklat punya cerita kayak gitu kali ya. Aku udah puterin buat kamu spesial banget. Sambil mau nyapain dulu deh. Selamat siang buat kamu. Jam-jam segini mendekati jam 12. Aduh ya. Jadi momen dimana kamu tuh kayak pengen banget dong pastikan rehat, apalagi buat yang tadinya tuh udah sibuk banget sama aktivitas, banyak banget nih yang dikerjakan ini itu, aduh bener-bener butuh waktu istirahat ya, beberapa orang tuh kayak gitu teman Pro 2. Tapi yang pasti jangan lupa nih ya, tetap aja menjaga keseimbangan aktivitas sama istirahat. Karena kalau gak berimbang nih teman Pro 2, ini yang bakal bikin dampak negatif pada kesehatan tubuhnya kamu. Ya entah itu mungkin kamu secara physically bakal kurang sehat, atau bisa jadi stres juga gitu sih ya. Kalau memang terlalu berlebihan, tingkat kesibukannya udah luar biasa misalnya, waduh ya. Jadi mohon dipertimbangkan kembali teman Pro 2 kesibukannya kamu. Bisa dong rehat-rehat, boleh. Atau mungkin punya rencana misalnya, aduh nonton film favorit seru kali ya. Sekarang udah makin banyak film-film beredar di layar lebar, pasti dong ya. Yang udah pada siap banget juga menunggu film proyekan terbaru, misalnya film horor kita Pengabdi Setan 3, mana suaranya? Ada loh, segera meluncur ya. Karena emang sineas Joko Anwar ini udah kembali membagikan proyek terbaru untuk film horor Pengabdi Setan 3 ya, Origin, melalui poster terbarunya. Poster itu diunggah Joko Anwar melalui akun threads pribadinya ya, kemarin nih di Selasa 1 September 2026, sekaligus pengen banget memancing rasa penasarannya penonton. Jadi film ketiga Waralaba Pengabdi Setan itu dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 2027 dengan Joko Anwar sebagai sutradara. Nah, selain menyutradarai film, Joko Anwar juga kembali terlibat dalam penulis cerita untuk memperkuat arah kisah horor tersebut nih. Dan poster terbaru tuh menampilkan atmosfer gelap, mencekam juga ya, dengan kawasan tebing pinggir laut sebagai latar utama cerita film nih teman Pro 2. Jadi langit hitam pekat tuh memenuhi visual poster, sementara judul Pengabdi Setan 3 terlihat jelas banget di bagian tengah poster tersebut. Gitu sih ya. Dan film ini bakal membawa penonton menyelami kisah masa lalu yang menjadi dasar terbentuknya mitologi Waralaba Pengabdi Setan sebelumnya ya. Jadi emang sih Pengabdi Setan 3 Origin itu disebut sebagai prequel yang emang mengungkap asal-usul perjanjian dengan iblis dalam rangka cerita tersebut lebih jelas gitu ya. Wah, wah, wah. Nanti kita bakal cari tahu seperti apa sih memang kelanjutan ceritanya. Aku bakal lanjutin buat kamu sambil kamu deg-degan banget kali ya untuk nungguin yang namanya film terbaru karya Joko Anwar ini nih, Pengabdi Setan 3 Origin ya. Semua jawaban bermula di sini.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

aku tadi, tapi nanti dulu dong, sabar dulu ya, karena sekarang untuk kaum muslimin muslimat dimanapun berada, kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Teman Pro 2 dimanapun berada, seiring berkumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita di sepanjang hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keriduannya. Amin ya Rabbal Alamin.

0: nanti yang beresin.
1: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
0: Halah, so baik. Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
1: Eh, nggak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
0: Oh, gitu ya. Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Eh deh, nggak gitu juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.
3: Jembatan Ampera yang merupakan ikon kota Palembang yang membentang megah di atas Sungai Musi menghubungkan kawasan seberang hulu dan seberang hilir itu dibangun pada tahun 1962. Dengan dana hasil rampasan Perang Jepang, jembatan ini menjadi simbol persatuan sekaligus saksi sejarah perkembangan kota. Awalnya bernama Jembatan Soekarno, nama tersebut kemudian diubah menjadi Ampera, singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat, sesuai slogan nasional pada era 1960-an. Dengan panjang 1.117 meter, dengan lebar 22 meter, serta dua menara tinggi 63 meter, Jembatan Ampera tidak hanya berfungsi sebagai penghubung transportasi, tetapi juga sebagai landmark kebanggaan masyarakat Palembang.

0: Pagi, Tam. By the way, aku lihat IG kamu kemarin. Kamu habis baca buku barunya Del Lestari ya?
1: Pagi, Lulu. Ya loh, bagus banget bukunya.
0: Wah, pengen baca juga dong. Boleh pinjam nggak?
1: Boleh sih, tapi ini bukunya bajakan.
0: Hah? Serius?
1: Ya, soalnya harganya lebih murah. Jadi, ya aku beli deh.
0: Ya ampun, Tam. Kamu tahu nggak sih kalau beli buku bajakan itu ngerugiin penulisnya?
1: Ya sih, cuma ya gimana? Aku juga pengen baca.
0: Justru karena kita suka ceritanya, harusnya kita dukung dong. Mereka nulis itu nggak gampang loh. Kalau terus dibajak, penulis sama penerbit bisa rugi. Bahkan nih, buku bagus bisa makin dikit.
1: Iya juga ya. Aku jadi ngerasa bersalah. Kalau gitu, next time aku bakalan nabung atau pinjem di perpustakaan aja ya.
2: Oke.
0: Nah, gitu dong, baru keren.

0: Pernahkah kamu menyadari kalau satu huruf dalam bahasa Inggris bisa memiliki bunyi yang berbeda-beda? Contohnya, huruf A. Pada kata cap, huruf A dibaca AE menjadi cap. Pada kata cake, huruf A justru dibaca EI sehingga terdengar cake. Sementara, pada kata father, huruf A dibaca AA menjadi father. Lalu, kenapa bisa begitu? Penyebabnya adalah bahasa Inggris tidak menggunakan sistem satu huruf satu bunyi. Seperti bahasa Indonesia, cara membaca sebuah huruf bergantung pada posisi huruf tersebut, huruf-huruf di sekitarnya, hingga asal-usul katanya. Karena itulah, satu huruf bisa menghasilkan beberapa bunyi yang berbeda. Nah, itulah mengapa saat belajar bahasa Inggris, kita sebaiknya tidak hanya menghafal ejaannya, tapi juga melatih cara pengucapannya. Semakin sering mendengar dan mempraktikkan, semakin mudah kita mengenali pola bunyi setiap kata. Jadi, jangan takut salah, karena pronunciation juga butuh latihan.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pastinya 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Gak berasa ya, bentar lagi genap 81 tahun Radio Republik Indonesia. Iya kan? Wah, radio ya dari tahun ke tahun memang mengalami perubahan dan pergeseran sejak dulu. Tapi tetap aja dong, kalau di kendaraan aku secara pribadi nih pasti dengerin radio gitu ya. Karena berasa kayak kalau gak ada suara bunyi-bunyian tuh kayak sunyi banget gak sih guys gitu ya. Oke, tapi terkait radio, buat kamu yang lagi asik dengerin Pro 2 FM di jalan, mungkin lagi nemenin perjalanannya kamu, entah ke tempat makan siang, atau mungkin balik dulu ke rumah, atau ada tempat-tempat tujuan tertentu gitu kan ya. Aku mau kasih informasi aja nih, sebentar lagi kita akan padam ya pemadaman listrik sebagai bentuk pemeliharaan dari PLN ya teman Pro 2. Jadi pukul 13 ya sampai batas waktu tertentu nih ceritanya, kita bakal menghilang nih dari terestrial 91,6 FM. Tapi tenang aja dong, kamu masih bisa dengerin siarannya Pro 2 melalui aplikasi RRI Digital maupun secara streaming ya. Jadi boleh banget buat yang belum punya aplikasinya, kamu segera download aja dong di Google Play Store atau juga di App Store ya, aplikasi kita RRI Digital, biar kamu tetap bisa dengerin siaran RRI pastinya ya. Oke lah, beberapa lagu bakal aku puterin ya sampai dengan selesai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi kamu terus di Pro FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyentak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena

0: penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: kali lu sini, kali. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi? Ih, itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Eh, hambar sekali DP rasa Yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu sto? Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mensana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar. Bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Ini nih Mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang nggak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
1: Ya jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya Mbah.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Pro FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang yang lagi dengerin Pro FM juga termasuk dari aplikasi RRI Digital seperti yang udah aku sounding tadi gitu kan ya. Jadi bisa dengerin RRI kapan aja dan di mana aja dong. Pasti dong ya. Oke lah, yang jelas kalau kita ngomongin kayak siang-siang sekarang itu teman Pro 2 ya, yang seru banget juga tetap yang jadi bahan perbincangan itu biasanya lebih ke dunia perfilman yang emang ditunggu-tunggu banget. Tadi sempat salah satu film ya yang aku bahas sama kamu yang udah coming soon banget itu, wah tahu dong ya, Pengabdi Setan 3 ya, Origin, karyanya Joko Anwar itu kan teman Pro 2, itu lagi pada ditunggu-tunggu banget juga pastinya ya. Yang jelas kehadiran Pengabdi Setan 3 ini ya itu bakal melanjutkan kesuksesan Waralaba yang sebelumnya menghadirkan dua film horor populer Indonesia. Pertama itu adalah Pengabdi Setan ya, dirilis pada 2017 dan memperkenalkan teror keluarga Rini kepada penonton Indonesia. Jadi Waralaba tersebut berlanjut ya melalui Pengabdi Setan 2 Communion di tahun 2022 sebelum kisah berikutnya itu disiapkan untuk tayang kembali gitu deh teman Pro 2. Akhirnya hadirlah gitu kan ya Pengabdi Setan 3 Origin yang emang ini berpotensi menghadirkan pengalaman horor yang beda banget nih untuk pecinta atau penonton tanah air, pasti gitu kan teman Pro 2, karena memang ini kayak sebuah sejarah aja loh, sejarah atau mungkin latar belakang gitu kan ya dari kisah-kisah sebelumnya gitu, jadi dari 1 dan 2 gitu kan ya. Kalau kamu penasaran tunggu aja, tapi buat yang suka dan tahan banget loh nonton film-film horor ya, karena efeknya tuh beragam, salah satunya gak berani ke kamar mandi, ya gak sih? Siapa yang kalau habis nonton horor kamu bangunin orang-orang serumah cuma gara-gara mau ke toilet doang? Nah, daripada itu terjadi, mending pikir-pikir lagi untuk nonton film horor ya. Lagi pula untuk film Pengabdi Setan 3 ini sendiri bakal muncul di bioskop tanah air di tahun 2027 nanti loh.

0: Eh, kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kemanusiaannya sih, kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku menunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: Selamat sore teman berdua, waktunya Ibu berdua Palembang pukul 15 satu sore ini bersama Rian. Dari informasi pertama, Pengabdi Setan 3 Origin akan membongkar asal mula semesta film horor populer Pengabdi Setan. Kepastian itu diungkap saat film garapan Joko Anwar itu kini memasuki tahap produksi dan dijadwalkan tayang di bioskop pada 2027. Film ketiga disebut Joko Anwar akan membawa penonton kembali memasuki semesta yang dimulai melalui Pengabdi Setan 2017 dan berlanjut dalam Pengabdi Setan 2 Communion di 2022. Dari informasi lain, Ariana Grande emosional kala mengucapkan terima kasih kepada penggemarnya saat menjalani konser terakhir The Eternal Sunshine Tour di Arena London sebelum hiatus. Grande memulai The Eternal Sunshine Tour pada 6 Juni 2026 dan menjalani 41 konser yang tersebar di Kanada, Inggris, dan juga Amerika Serikat. Sekian info berdua Palembang pukul 15 untuk sore ini bersama Rian.
1: Info Pro 2.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

91,6 Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Berdaulat, Adi dan Makbur. Teman Prodo 2 sore hari ini beri anda im ya, buat sore ceria. Hari ini di Rabu 2 September 2026, awal bulan teman Prodo 2. Kalau awal bulan ini rame teman Prodo 2. Apalagi hari ini tuh lagi rame banget buat ngewar tiket nonton konser Siloam Seven. Ada yang mungkin gak kebagian atau juga mungkin udah dapet teman Prodo 2, kayak senang banget ya bisa reunian sama teman-teman. Dan bisa aku temenin kamu di sore ceria sampai jam 20 malam. Dari sore hari ini mau kasih informasi seputar kota Palembang. Dan nanti di pukul 16 kita akan ada di spesial sore ceria. Nanti akan ada guest star juga bakal temenin kita semua teman Pro 2. Akan ada Putra Batik Nusantara Sumsel 1 2026 ya. Dan lanjut kita di susun aja. Sembari nanti juga kita akan menunggu azan dari Pro 1 Palembang. Next teman Pro 2, kamu juga bisa update informasi seputar lalu lintas juga boleh banget. WhatsApp aku 0816 1106 916 atau juga DM di Instagram di Pro 2 RRI Palembang.

0: sama kamu.
1: Aku kan hewan yang dilindungi. Kalau ada di liar,
0: pidana? Tidak.
2: Oh enggak, mancing sambil tidur.
3: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
2: Nggak tahu.
4: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan

0: 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi Belinda.
1: Teman Pro 2, kualitas udara di Kota Palembang hari ini memburuk ya, dari pagi, dari dini hari tadi sampai pagi. Jadi konsentrasi partikulasi halus di stasiun Musi 2 terpantau ini berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat ya. Berdasarkan juga pemantauan stasiun PM25 Musi 2 Palembang, kualitas udara mengalami peningkatan konsentrasi partikulat sejak dini hari. Jadi kondisi tersebut masih bertahan sampai pagi hari. Dari Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumsel, Wandayantolis, meminta masyarakat tetap waspada di tengah buruknya kualitas udara yang terjadi hingga kini. Dia juga menghimbau masyarakat tetap menggunakan masker dan juga mengurangi aktivitas di luar ruangan gitu ya. Dan juga teman Pro 2, kualitas udara di Palembang dalam beberapa waktu terakhir memang sedang tidak baik-baik saja teman Pro 2 ya. Jadi asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Sumsel. Jadi di wilayah Oki dan sekitarnya, katanya di situ titiknya teman Pro 2 ya. Semoga cepat berlalu ya, dan kita semua sehat-sehat teman Pro 2. Karena banyak teman-teman aku tuh kayak udah tumbang, sakit, pilek, semoga cepat sembuh juga ya.

0: Makasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju ketua.
2: Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
3: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
4: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
3: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya yang luar negeri.
4: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tangga.

0: lomba di sekolah sebelah nggak kedaran gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju!

91,6 Merdi FM Palembang, teman terbaik kamu. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ini ada The Fortune in Gitab, teman pro 2. Benar-benar, benar-benar apakah? Benar-benar cintakah teman pro 2? Ya, ini spesial buat kamu sedang di Merdi FM. Sekarang udah pukul 15:45. Dan udah aku kasih tahu tadi teman berdua, di jam 4 sore kita bakal ngobrol dengan siapakah? Ya nanti sore bakal ada Zaizan Putra teman berdua, Putra Batik Nusantara Sumsel 1 2026. Jadi Zaizan bakal mewakili Sumsel di ajang nasional tentunya. Untuk hari ini tema kita budayakan batik bersama Cakra Warna Project. Nanti kita bakal live YouTube juga dari Pro dari Palembang. Kamu boleh nanya, boleh banget dong. Bisa langsung WhatsApp aja atau mungkin dari live chat di Pro 2 dari Palembang, boleh banget ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 91,6 Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Selamat sore teman Pro 2, dan kembali kita di sore ceria untuk hari ini di Rabu 2 September ya 2026 teman Pro 2. Seperti biasa buat sore hari ini di sore ceria teman Pro 2, kita tuh selalu kedatangan orang-orang yang berprestasi teman Pro 2. Dan kali ini aku udah kedatangan ada Putra Batik Nusantara Sumsel 1 2026, ada Zahizan Putra. Halo.
1: Halo, selamat sore Karyan.
0: Iya, apa kabar Zahizan? Ini Izan ya?
1: Iya, Izan. Alhamdulillah baik, Kak. Gimana kabar Kakak?
0: Alhamdulillah baik. Zan, ini the first time kita ketemu setelah kamu selama ini kayak menghantarkan anak-anak kamu ya.
1: Betul.
0: Dan hari ini kamu bisa berada di ruangan ini, di mic ini ya. Gimana nih Zan? Kamu mewakili Sumsel di ajang Putra Batik Nusantara 2026 begitu ya. Boleh diceritain nih Zan, ini kan tema kita budayakan batik bersama Cakra Warna Project gitu. Tapi sebenarnya kamu nih model ya?
1: Kalau jujur sebetulnya saya ada di pageant juga Kak. Aha. Dan beberapa juga pernah ikut di modeling seperti itu.
0: Oh gitu. Iya. Kalau boleh tahu nih udah berapa lama nih Zan kamu udah terjun di dunia pageant?
1: Kalau kita tarik mundur ya kayak sebetulnya saya
0: dulu ya.
1: Iya, flashback dulu. Jadi sebetulnya Izan ini baru di tahun ini untuk mencoba lagi Kak kegiatan pageant. Nah, sebelumnya itu saya nyemplung di dunia pageant itu tahun 2019.
0: Oke.
1: Jadi berawal dari 2019 akhirnya sempat sampai ke nasional juga. Dari 2020 stop sampai ke 2026 nih baru muncul lagi gitu.
0: Wah,
1: Kak.
0: Ini lumayan lama juga nih.
1: Lumayan lama Kak Rian.
0: Mau 5 tahunan ya? Atau
1: iya,
0: berapa
1: lebih
0: tuh?
1: Kurang sekitar 5 tahun.
0: Iya, 5 tahunan.
1: Iya.
0: Kenapa nih Zan? Lagi sibuk apa kemarin? Atau mungkin kayak emang belum siap aja gitu?
1: Kalau dulu sedikit cerita Kak Rian. Kalau dulu 2019 itu pertama kali ikut pageant itu sering unplaced. Di mana kegiatan-kegiatan pageant yang pernah saya ikuti, akhirnya saya mengevaluasi lagi kira-kira apa yang kurang.
0: Betul.
1: Nah, dari Bujang Gadis Ogan Ilir, terus lanjut lagi ke Putra Putri Sriwijaya, dan pernah mengikuti kegiatan nasional juga. Nah, dari situ saya melihat bahwasannya kegiatan pageant ini sangat luar biasa.

0: SMA ya?
1: SMP SMA.
0: Berbeda sama aku nih. Aku tuh kayak dari SMP, dari SD tuh kayak udah apa ya? Udah mencoba nih dunia seni ya.
1: Wah, keren kan?
0: Karena ya setiap orang lah beda-beda begitu, iya, kan. Betul. Oke, terus gimana Zan?
1: Habis itu aku mencoba untuk melangkahkan kaki pertama kali ikut pageant. Salah satunya itu Bujang Gadis Kampus.
0: Oke. Okay.
1: Karena di kegiatan Bujang Gadis Kampus itu kebetulan hal yang sangat menantang sekali, kalian. Di mana seluruh anak-anak atau mahasiswa yang ada di kampus di Sumsel itu digabung menjadi satu. Nah, di situ saya sempat sampai di semifinalis dan akhirnya tidak lanjut ke tahap finalis karena ada beberapa hal yang ternyata itu menjadi catatan.
0: Okay.
1: Nah, dari situ saya mulai mencoba mengevaluasi kembali kira-kira apa yang kurang gitu. Jadi di kegiatan berikutnya saya mengikuti Bujang Gadis Ogan Ilir dan mendapatkan harapan 2. Seperti itu.
0: Okay. Tapi sebenarnya tujuan kamu tuh apa sih, Zan, masuk ke dunia pageant begitu kan? Karena enggak semua orang tuh kayak berani nih. Yang dulunya kayak pemalu, pendiam begitu kan, yang takut ngobrol depan orang banyak, tiba-tiba kamu tuh berani terjun begitu kan. Sebenarnya

0: bagi diri saya sebetulnya kak. Kok saya mau gitu mencoba untuk berani keluar dari zona nyaman saya. Nah ternyata pas sudah di sini tepat di depan kalian, saya dapat jawabannya. Karena dari apa ya kak, bisa dibilang pembulian yang dilakukan oleh teman-teman, oh, mungkin gitu. Seperti itu kak, yang merasa bahwasanya kamu itu nggak mampu, kamu gak itu nggak layak dan kamu itu nggak bisa gitu. Dan dari situ saya membuktikan bahwasanya dengan kemampuan yang ada dalam diri saya pada saat itu, saya coba dan saya evaluasi dan ternyata memang passionnya di sini gitu loh kalian. Jadi sampai sekarang saya berani untuk melakukan kegiatan-kegiatan dan juga bisa apa ya, bisa membantu anak-anak generasi berikutnya. Bahwasanya semua orang itu layak untuk
1: punya
0: bersinar,
1: kesempatan begitu ya.
0: Jadi semuanya bisa.
1: Wow, hebat banget nih ya. Karena nggak semua orang sih Zan kayak apa bisa dibilang kayak apa ketika ada yang beberapa kayak gagal, kayak gak mau lanjut lagi begitu. Mental tuh kayak belum kuat gitu. Tapi kamu tuh kayak, wah ini aku kurangnya apa sih? Selalu mengevaluasi diri begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Apa sih Zan yang terbenak di kamu begitu? Apa sih yang bisa dibilang kamu tuh kuat banget loh? Maksudnya terus belajar, terus mengevaluasi diri seperti itu.
0: Kalau kita berbicara tentang apa ya kak, bisa dibilang itu... Kalau kita udah gagal nih kak, terus kita menyerah, nah, itu sama aja dengan kita menstop apa yang ingin kita impikan.
1: Oke.
0: Jadi mindsetnya adalah sekarang bagaimana cara kita bisa mengimprove diri. Ketika kita merasa bahwasanya saya kurangnya di A, dan kita harus cari bagaimana solusinya agar yang A ini tidak harus sempurna, tapi setidaknya bisa meningkatkan dari kepercayaan diri kita gitu kak. Jadi ketika kita mencoba lagi, kita nggak apa ya dibebankan oleh kegiatan-kegiatan yang kita rasa itu belum kita miliki, belum kita bisa gitu kak. Jadi intinya itu di mindset sih kak. Jadi bagaimana cara pola pikir kita untuk merubah gitu.
1: Ini artinya ini lumayan lama nih kamu turun gunung lagi nih teman Pro 2 ya, dan akhirnya kamu memilih di Putra Batik Nusantara, begitu. Kenapa nih pas di tahun 2006 kamu comeback lagi, terus kenapa juga memilihnya Putra Batik Nusantara seperti itu? Oke.
0: Jadi Karian, sebetulnya Putra Putri Batik Nusantara ini penyelenggaraannya sudah tahun ke-11.
1: Wow, lama ini, ya.
0: Iya, cukup lama juga Karian. Jadi kegiatan ini tuh sangat inspiratif menurut saya. Karena saya melihat dari beberapa senior yang sudah tergabung di Ikatan Putra Putri Batik Nusantara ini memiliki apa ya, jenjang karir yang sangat bisa dibilang itu menarik. Dan juga di mana saya juga mempaskan nih kak, karena pemilihannya itu 2 tahun sekali kak Rian ternyata.
1: Oh 2 tahun sekali
0: dua
1: ya?
0: 2 tahun sekali, dan usianya itu maksimal 28.
1: Gitu.
0: Jadi masih ada spare waktu untuk saya untuk mencoba di tahun ini. Jadi saya beranikan untuk mencoba gitu kak Rian.
1: Ini apa nih yang beda-beda dari peci-peci yang lain nih Zan? Atau juga mungkin tantangan dari kamu nih seperti apa?
0: Kalau perbedaan dari pageant lain, jujur ya kak, kalau di sekarang di dunia industri pageant itu sangat luas banget ya kak.
1: Banyak
0: mungkin
1: ya.
0: Banyak banget kalian dengar bujang gadis apa, kemudian putra-putri duta, itu semuanya sangat positif sekali kalian untuk membentuk karakter generasi muda berikutnya.
1: Betul.
0: Nah yang menjadi perbedaan di Putra-Putri Batik Nusantara ini, kita lebih memfokuskan ke pelestarian batik. Karena kita tahu bahwasannya batik itu adalah warisan budaya Indonesia. Yang mana ketika generasi muda tidak meneruskan kembali, itu nanti siapa lagi gitu kak Rian. Itu yang menjadi pusat perhatian kenapa Putra-Putri Batik Nusantara itu akhirnya hadir menjadi sebuah ajang gitu. Intinya adalah mencari generasi muda berikutnya, seperti itu.
1: Gimana nih Zan, komentar teman-teman kamu, keluarga, ya siapapun itulah ya yang melihat kamu balik lagi nih

0: Kayaknya ini terakhir ya, Kak. Gitu. Jadi udah closing di Putra Putri Batik Nusantara gitu, Kak.
1: Oke, okay, berarti ini emang udah sampai keringat terakhir lah ya untuk Putra, iya, Putra Batik Nusantara ini begitu ya. Zan, kamu kan seorang leader, Zan ya. Seorang leader dan bisa dibilang ya pasti adik-adik atau mungkin teman-teman dari pageant lain pun melihat kamu tuh kayak, wah ini keren banget nih. Ini kayak jadi beban gak sih Zan? Karena kan kadang ketakutan, aku nih leader ya, takutnya nanti aku kalah atau gimana gitu. Terus gimana nih Zan? Apa sih yang ada di benak kamu sih Zan?
0: Oke, kalau berbicara seperti itu memang itu adalah sebuah tanggung jawab, iya, ya Kak.
1: Ada ketakutan gak sih seperti itu?
0: Jujur iya Kak.
1: Iya ya?
0: Iya, karena itu merupakan sebuah hal yang apa bisa kita bilang itu... Bisa kita bilang adalah tanggung jawab yang sangat besar.
1: Iya, betul.
0: Karena saya sebagai seorang pengajar dan juga leader di sebuah kegiatan, bagaimana caranya saya harus mencontohkan.
1: Iya, betul.
0: Harus mencontohkan bahwasanya semua orang itu harus berproses, gitu, Kak. Jadi setiap perjalanan yang saya lakukan itu saya harus maksimalkan. Seperti itu, Kak. Jadi kalau misalkan nanti apapun hasilnya yang nanti akan saya dapatkan di nasional, itu adalah sebuah keberuntungan dan rezeki yang sudah diatur, gitu, Kak. Jadi semaksimal mungkin saya melakukan yang terbaik. Mulai dari sesi-sesi berikutnya sih sudah cukup panjang kalian kegiatan ini. Dan pada saat nanti di karantina itu nanti saya maksimalin kembali dan apapun hasilnya nanti itu adalah sebuah apa ya keberuntungan yang sudah ditentukan seperti itu sih Kak.
1: Yang penting kita udah kasih yang terbaik ya untuk Sumsel Teman Pro 2 ya. Oke, Zizan kita break dulu ya. Dan Teman Pro 2 nanti kita kelar ini bakal balik lagi. Kita bakal bahas juga advokasi dari Izan. Dan juga bagaimana ceritanya Teman Pro 2 persiapan Izan juga untuk di Putra Batik Nusantara Sumsel di tahun 2026 ini. Dan tetap terus di Cundi Pro 2 RI Palembang. Kita juga live YouTube dari Pro 2 RI Palembang. Kamu boleh live chat pengen nanya sama Izan boleh banget Teman Pro 2. Live chat di Pro 2 RI Palembang atau juga bisa WhatsApp di 0816 1106 916. Stay tune terus di Pro 2 RI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Masih hidup bro. Aduh lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah. Santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah kok mati airnya woy? Ya elah lagi sampoan juga. Perih woy perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Sore Ceria, teman Pro 2, masih bareng Zahizan Putra, Putra Batik Nusantara Sumatera Selatan 1 2026. Tema kita hari ini budayakan batik bersama Cakrawarna Project ya. Oke, Zan, ini kalau tahun ke-11 tadi ya?
1: Tahun ke-11.
0: Kalau dilihat di yang terakhir kemarin, ada yang dari Sumsel?
1: Ada kak, kebetulan yang dari Sumselnya itu winner Putra.
0: Oh, wow. Siapa?
1: Kak Fikri Iman.
0: Kayaknya udah deh kesini kalau nggak salah ya. Oke, terus apa nih Zan, kayak masukan-masukannya udah kontekan atau gimana gitu?
1: Sudah
0: ya, gimana ya. Zan, kalau dilihat dari yang kemarin ada perubahan nggak untuk tahun ini?
1: Kalau untuk tahun ini ya kak, melihat dari tahun sebelumnya itu untuk informasinya masih disampaikan lebih lanjut. Tapi uh-huh. untuk kegiatan-kegiatannya itu sudah terstruktur semua. Uh-huh. Mulai nanti prepare untuk kelas online, kemudian uh-huh. pada saat karantina apa aja yang disiapkan, seperti okay. itu kak.
0: Oke, okay. oke. Okay. Gimana Zan persiapannya nih Zan? Sebelum ke persiapan nih, boleh dikasih tahu dulu ke teman-teman Pro 2 nih. Bagaimana sih kamu akhirnya mewakili Sumsel di Putra Batik Nusantara Sumsel ini? Siapa tahu nanti tahun-tahun berikutnya bakal ada yang lain lagi nih Zan.
1: Boleh kak.
0: Nanti. Gimana Zan?
1: Oke. Okay. Jadi sebetulnya kak, kegiatan ini itu dimulai dari semifinalis dulu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi sebelum masuk ke semifinalis itu kita harus memposting satu video yang mengenai tentang motif batik favorit.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kegiatan itu kemudian kita upload ke Instagram dan kemudian kita mengisi Google Form. Nah, dan dari situ sebetulnya kegiatan yang pertama kali itu banyak ceritanya sih kak. Jadi kegiatan itu kan sampai tanggal 10 kalau gak salah kak kemarin. Sampai tanggal 10 itu sudah harus diposting.
0: Okay.
1: Nah karena saya kebetulan lagi di luar kota dan kembali ke Palembang itu pada tanggal 9. Jadi satu hari sebelum closing itu saya harus buat videonya.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi sampai jam 12 malam itu langsung posting. Edit posting gitu. Nah ternyata pada setelah itu ternyata perpanjang kak,
0: okay.
1: diperpanjang.
0: Jadi tahun diperpanjang gak usah buru-buru ya.
1: Iya. Tapi dari sana saya juga merasakan bahwasannya saya lebih dulu. Saya lebih dulu nggak apa-apa deh. Ternyata diperpanjang juga ya udah nggak apa-apa. Yang penting sudah terposting satu hal yang saya rasa itu sulit udah terlewati. Nah kemudian pengumuman.
0: Oke. Okay.
1: Kegiatan pengumuman itu lebih kurang ada sekitar 58. Finalis putra-putri
0: Di Indonesia ya?
1: Iya di Indonesia okay. yang akan masuk ke audisi nasional semifinalis kak.
0: Okay.
1: Jadi semifinalis itu langsung di Jakarta. Semua finalis.
0: Oh di Jakarta langsung?
1: Iya di Jakarta.
0: Kapan tuh?
1: Tanggal 9 Agustus kalau gak salah kemarin.
0: Oh oke.
1: Okay. 9 Agustus. Nah kebetulan juga masih banyak kegiatan kak, karena saya kan handle pageant juga ya kak. Jadi kemarin tuh sempat ke Lampung, terus lanjut lagi ke Bangka Belitung. Tanggal 8 baru flight dari Bangka Belitung ke Jakarta.
0: Wow, nah, sibuk banget ya.
1: Iya,
0: itu gimana sih?
1: Lumayan,
0: padat kak. Banget ya.
1: Betul. Dan bajunya kak, khususnya baju itu harus pakai baju batik ya kak. Okay. Kebetulan saya inginnya langsung bawain baju batik khas daerah Sumsel.
0: Betul.
1: Jadi saya sempat ke desainer, salah satunya yaitu Erina Zu. Kemudian dari situ ternyata belum selesai.
0: Okay.
1: Belum selesai, akhirnya langsung di ekspedisi lewat yang satu hari.
0: Oh, itu lewat telepon ya?
1: Iya, lewat telepon.
0: Okay, komunikasinya ya.
1: Komunikasi. Jadi tanggal 7 itu baru dikirim ke Jakarta dan tanggal 8 malam sudah Isa baru sampai bajunya.
0: Okay, wow.
1: Dan tanggal 9 subuh saya harus pakai itu. Gitu.
0: Okay.
1: Jadi kegiatannya kemarin cukup seru sih kak. Tanggal 9 itu kita sudah harus hadir jam 5 pagi di gedung Kementerian Pariwisata. Nah kegiatannya itu cukup panjang sampai jam 3 sore.
0: Oke, okay, sorry Zan, ada berapa banyak nih yang tadi ada sekitar 40-an, hari masuk semifinalis ada berapa orang?
1: Yang masuk, yang hadir di situ ada 58 orang.
0: Oh, 58 orang ya.
1: 58 orang itu okay. bergabung semua.
0: Oke.
1: Okay. Langsung di tes secara langsung, Kak.
0: Oke, okay, oke, okay, oke.
1: Okay. Nah, setelah itu banyak sekali pos-pos yang harus kita lewati. Mulai dari forum group discussion, kemudian juga ada deep interview, dan ada photoshoot dan lain-lain. Itu untuk next-nya. Jadi ketika sudah nanti diumumkan menjadi finalis, foto kita udah langsung bisa di
0: udah ada ya.
1: Sounding gitu kak. Nah gitu. Jadi dari kegiatan itu cukup lumayan padat sampai jam 3 sore. dan 2 hari atau 3 hari setelahnya baru pengumuman.
0: Oke.
1: Okay. Seperti itu, Kak. Okay. Jadi dan alhamdulillahnya bisa mewakili Sumatera Selatan 1 di kegiatan Putra-Putri Batik Nusantara ini, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang keterima itu kurang lebih ada 26 orang putra-putri dan satunya by voting.
0: 26 pasang ya? Maksudnya ini putranya berapa orang? Berarti putra 13 gitu, putri 13 itu gimana?
1: Betul Kak.
0: Iya, betul ya. Mm-mm. Dari sekitar 50-an tadi ya.
1: Iya, benar.
0: Wow.
1: Jadi 28 itu udah putra-putri.
0: Berarti enggak sia-sia lah kemarin ya dengan secrowded-nya Teman Pro 2 ya, hektiknya gitu ya, hektik banget Teman Pro 2 dari kota ini ke kota ini sampai fitting baju batik pun kayaknya enggak lagi gitu ya.
1: Betul.
0: Lewat komunikasi lagi aja Teman Pro 2 lewat telepon gitu. Terus gimana ekspektasinya batiknya? Pas, keren.
1: Kalau kemarin itu alhamdulillah pas ya Kak.
0: Karena gimana nih, emang ada ukurannya gitu ya?
1: Iya, karena kemarin itu sempat fitting sekali, ternyata masih kebesaran nih. Nah, akhirnya mau gak mau harus dikecilin dulu. Jadi ya sudah sampai, walaupun katikannya mungkin ada yang masih terlalu press menurut saya. Jadi ya udah enjoy aja sih Kak, apa yang kita pakai. Kalau misalkan kita merasa bagus ataupun baik untuk menggunakannya itu lebih
0: pede ya.
1: Pede gitu sih Kak.
0: Zan, ini kan kamu termasuk beruntung ya masuk jadi finalis begitu.
1: Iya, Zan.
0: Ya. Kalau dilihat apa sih Zan yang dari dewan juri yang dilihat dari beberapa sekitar 26 finalis ini begitu. Yang kamu lihat apa? Mereka terpilih ini termasuk kamu ya.
1: Iya. Kalau saya melihat sih Kak, dari awal sih memang sudah disounding bahwasannya putra-putri batik ini yang mencari karakter yaitu autentik Kak.
0: Bukan karena baju yang bagus ya atau apa?
1: Enggak.
0: Batiknya bagus enggak?
1: Enggak. Karena dia pengen melihat autentik dari diri masing-masing finalisnya. Jadi mereka melihat bahwasannya yang finalis ini adalah yang menjadi dirinya sendiri.
0: Oke.
1: Jadi jujur Kak, sebetulnya sempat apa ya, sedikit terpikirkan juga. Karena ketika pada saat kegiatan-kegiatan tersebut di-upload, saya melihat bahwasannya ternyata teman-teman dari provinsi lain itu pekerjaannya cukup menantang sih Kak.
0: Yeah.
1: Ada yang seorang dokter, kemudian ada yang seorang entrepreneur, ada yang seorang MC dan lain-lain. Itu menjadi challenge buat saya.
0: Nah, cerita lagi dong, gimana nih kemarin semifinalis gitu ya, ngapain aja tuh Zan?
1: Kemarin itu kita sempat melakukan yang namanya deep interview Kak. Jadi deep interview itu ada kurang lebih 6 pos kalau gak salah Kak. Dan masing-masing posnya itu selama 4 menit. Jadi selama 4 menit kita berbicara tentang ada yang berhubungan tentang batik, kemudian ada yang berhubungan tentang public relation, ada lagi yang berhubungan tentang karakter, fashion, dan juga tentang komunikasi. Nah di situ semua kita diberikan waktu selama 4 menit. Jadi panel semuanya itu ya semua, jadi semua dari grup, jadi kita dibagi per grup nih Kak. Jadi sama satu grup itu punya waktu 4 menit masing-masing pesertanya.
0: Buat present gitu,
1: buat
0: ya
1: present.
0: Kalau public relation tuh apa tuh Zan, ngapain dia?
1: Kalau kemarin itu saya diberikan sebuah tantangan, kalau misalkan kamu ingin menjalin kerjasama dengan kerjasama, bagaimana sih cara penyampaian dengan baik seperti itu Kak. Nah di situ 4 menit saya rasa waktu yang cukup panjang ya Kak, kalau kalau berbicara tentang seperti itu ya Kak.
0: Makanya gitu. Tadi jadi satu ya.
1: Jadi satu gitu.
0: Nah terus apalagi nih Zan dari yang deep talk tadi ya. Apalagi?
1: Ada lagi yang namanya itu unjuk bakat Kak.
0: Unjuk bakat.
1: Iya.
0: Apa nih? Kamu nunjukin apa?
1: Kalau kebetulan Nizan kemarin kan sempat apa ya, bisa dibilang dulu ikut ekstrakurikuler marching band Kak. Jadi kebetulan Nizan bawain trompet. Jadi trompet yang saya tunjukkan di edisi tunjuk bakat kemarin. Jadi kemarin itu cukup beragam apa yang ditampilkan oleh masing-masing teman-teman semifinalis semuanya itu keren-keren banget. Dan kebetulan yang bawain trompet cuman Izan sendiri.
0: Yang lain apa Izan?
1: Yang lain itu kebanyakan apa? Yang dance,
0: nyanyi,
1: traditional
0: gitu ya?
1: Dance, itu nyanyi, puisi, gitu-gitu sih Kak.
0: Tapi keren ya, maksudnya kalian tuh kayak langsung semifinal finalis langsung ke Jakarta. Jadi udah kayak niat banget ya. Betul. Untuk ikut kompetisi ini begitu ya. Ya.
1: Betul, Kak.
0: Gimana San kalau dilihat dari peserta-peserta yang lain nih dari berbagai kota lah begitu ya. Apa sih yang mereka tanya ke kamu, tahu kamu dari Sumsel begitu. Biasa apa sih yang kalian obrolin? Pernah sempat ngobrol enggak?
1: Kalau obrolan itu enggak terlalu panjang ya Kak, cuman say hi aja, kemudian tanya kamu dari daerah mana gitu. Cuman di satu grup itu, yang forum grup diskusi, itu kita diberikan satu topik Kak. Jadi satu topik yang berhubungan tentang, apa ya, bisa dibilang batik, bagaimana cara kita menanggapi kegiatan tersebut. Nah dari situ kita saling bertukar pikiran sih Kak. Jadi dari masing-masing kita akhirnya tahu sendiri itu bagaimana di daerah mereka itu mempresent batiknya, kemudian bagaimana dari Sumsel mempresent batiknya. Karena kita tahu bahwasanya Sumsel ini sebetulnya bukan pengrajin batik ya Kak. Karena batik itu kan berasal dari daerah Jawa kebanyakan. Itu karena akulturasi dari budaya akhirnya batik sudah masuk ke Sumsel. Akhirnya sekarang kan sudah apa ya, sering disounding sama pemerintahan juga lewat Dekranasda. Itu batik-batik daerah seperti dari Morenim, kemudian dari Oki, dari Pali. Nah kebetulan kemarin batik yang Izan pakai di semifinalis itu batik dari Pali Kak.
0: Oke.
1: Iya.
0: Apa nih yang kamu promosikan nih dari batik Sumsel ini Izan? Dan yang menarik buat kamu apa sih yang harus kamu istilahnya kayak kamu promosikan begitu?
1: Kalau dari kegiatan kemarin, dari beberapa dewan juri itu sempat bertanya, batik yang saya gunakan itu batik apa namanya gitu. Kebetulan saya sudah mengetahuinya dari Kriya Sriwijaya. Kemudian dari sana saya menyampaikan bahwasannya batik itu adalah batik Padma Ayu Candika. Jadi terinspirasi dari motif Candi Bumi Ayu Kak, reliefnya. Nah jadi dari kemarin juga saya ternyata terinspirasi bagaimana cara saya untuk membentuk sebuah advokasi yang itu memiliki dampak yang besar Kak, tidak hanya sebagai kegiatan saja, tapi juga memberikan impact untuk kegiatan yang ada di Sumatera Selatan, seperti itu Kak. Makanya saya membuat sebuah project itu dengan hashtag Cakrawarna Project, seperti itu.
0: Nah kita jelasin lagi nih, dari hashtag Cakrawarna Project, advokasinya gitu.
1: Advokasi.
0: Boleh dijelaskan lagi nih, Zen?
1: Boleh. Kalau untuk hashtag Cakrawarna Project ini Kak, sebetulnya namanya ini baru pada saat saya mengikuti kegiatan ini.
0: Oke, terinspirasi dari mana?
1: Nah, terinspirasinya itu sih Kak, dari 2 tahun yang lalu. Karena saya mendampingi anak-anak yang sedang bertugas. Kita melakukan kegiatan membatik di berbagai daerah Kak, mulai dari yang saya sebutkan tadi, Muara Enim, Palembang, Pali, Oki. Nah dari sana saya melihat bahwasannya ini generasi muda memang seharusnya untuk bisa melestarikan budaya khususnya batik Indonesia. Nah dari sana saya merasa bahwasannya harus punya ruang agar kegiatan ini tidak putus di kegiatan yang mereka lakukan saja, tapi terus berputar. Makanya saya membuat nama Cakra Warna Project. Jadi cakra itu kalau kita artikan itu adalah perputaran. Dan warna itu adalah keberagaman Kak. Jadi artinya bagaimana cara kita selalu melakukan perputaran dari generasi ke generasi dengan warna-warna yang ada di daerah masing-masing, seperti itu Kak. Jadi tidak hanya stop di diri kita sendiri, semua orang bisa menggunakan hashtag Cakrawarna Project gitu. Jadi satu ruang untuk bersama gitu sih Kak.
0: Wow, keren ya. Ini gimana nih realisasinya nih Izan, dari advokasi ini apa aja nih yang bakal kamu lakuin?
1: Sebetulnya kalau untuk kegiatan ini sudah saya lakukan Kak. Itu saya ambil dari skala kecil dulu, karena saya ada di kegiatan sekolah modeling dan pageant. Jadi saya mengajak dari ruang lingkup anak-anak yang tergabung di B-Model. Nah dari sana kami melakukan yang namanya workshop bagaimana cara membuat batik. Iya. Jadi awalnya saya itu cukup apa ya Kak, bingung ya. Bagaimana sih cara mengemas agar anak-anak ini mau untuk mengikuti kegiatan. Karena kan zaman sekarang sudah era modern ya Kak.
0: Betul.
1: Dimana anak-anak sudah melakukan fashion ya mungkin ke arah barat, Korea dan lain-lain. Nah itu kita combine. Jadi kegiatan yang pertama saya lakukan dalam lingkup kecil itu kemarin kita melakukan kegiatan workshop bagaimana cara membuat batik gitu. Jadi dari situ ternyata jawaban yang saya nantikan muncul Kak. Mereka nanya, Kak kira-kira kapan lagi ya kita melakukan kegiatan ini, gitu kak.
0: Jadi menarik ya.
1: Iya, jadi menarik betul kak.
0: Benar sih teman berdua, kalau bukan kita siapa lagi kata Izan tadi ya, yang betul. Harus istilahnya kayak melestarikan budaya-budaya Palembang, teman berdua apalagi batik yang memang dari kecil tuh kita harus diajarkan seperti itu ya, bagaimana tadi juga Izan dari Vokasi Cakrawana Project juga cara ya membuat batik teman berdua ya. Dan ya fun fact-nya mereka mau lagi nih, kapan lagi nih kak gitu ya.
1: Ternyata.
0: Oke, nah ini Izan gimana nih persiapannya nanti bakal ke Jakarta di tanggal berapa?
1: Kalau untuk kegiatan karantina dari tanggal 21 sampai 28 September ini kak.
0: Sebentar lagi nama berdua ya, kurang lebih maybe 2 minggu
1: lagi. Oke.
0: Gimana Izan? Makin deg-degan kah atau kamu lebih nyantai gitu?
1: Kalau untuk sekarang kita ada kegiatan online kak, jadi ada kelas-kelas online yang diisi oleh para mentor yang profesional.
0: Oke.
1: Nah, kemudian di samping itu juga kita harus mempersiapkan beberapa video untuk mendukung advokasi yang kita jalankan. Nah, dari situ saya merasa lebih enjoy sih kak melakukan kegiatan ini, karena setiap hari itu kita punya kegiatan, jadi tidak berhenti di semifinalis kemarin, tidak hening, jadi semua kita lakukan di hari-harinya gitu kak, sembari kita menunggu karantina. Jadi sembari kita nunggu karantina, persiapan itu mungkin lebih matang nanti kak.
0: Apalagi nih persiapan nih Zan, kalau kayak catwalk itu istilah tuh kayak masih ini ya, masih latihan gitu atau masih dinilai kan?
1: Iya betul, karena yang dinilai salah satunya itu penampilan sih.
0: Penampilan ya.
1: Penampilan. Bagaimana cara pembawaan diri seperti itu kak.
0: Apalagi nih persiapannya Zan, dari mungkin kostumnya gimana gitu, atau mungkin apalagi gitu.
1: Kalau untuk kostumnya sendiri memang sudah disampaikan, jadi ada beberapa kostum yang harus kami persiapkan untuk menuju karantinanya kak. Nah untuk sekarang saya lagi sedang mencari apa ya, bisa dibilang kain kak, kain yang ada di Sumatera Selatan ini. Kain batik itu kan cukup sulit ya kak kalau di Sumsel ini. Kalau kita kan terkenalnya songket, jemputan
0: ya,
1: gitu
0: betul,
1: kan.
0: betul.
1: Kalau kain batik ini cukup sulit untuk menemukannya. Nah, dari situ saya sudah mulai mencari untuk proses dijahit kak sesuai dengan apa yang diminta oleh penyelenggara gitu kak. Jadi nanti ketika di sana saya fokus mempresent semua kain batik itu dari daerah Sumatera Selatan. Seperti itu. Meskipun di nasionalnya mereka tidak mengharuskan untuk kain daerah, tapi kalau untuk saya pribadi itu saya ingin mempresent kapan lagi gitu kak waktunya kita membawa nama Sumatera Selatan, kita harus totali gitu kan. Gitu sih kak.
0: Oke, apalagi nih Jan yang kamu pelajari tentang batik nih yang bakal jadi bekal kamu lah ya untuk ke nasional gitu, yang mungkin kemarin kamu tuh kurang tahu nih, tiba-tiba kamu udah ikut jadi finalis Putra Batik Nusantara Tempang Perudu, akhirnya kamu tuh lebih banyak belajar lagi, jadi kayak gini ya gitu, seperti ini ya gitu.
1: Iya benar kak. Jadi jujur ya kak, kalau untuk masalah batik ini sebetulnya tidak terlalu kuat bagaimana cara saya apa ya mencari informasi dahulunya. Tapi sekarang semakin kesini mau tidak mau saya harus lebih memperkuat lagi gitu. Karena dulu jujur kak, karena saya pernah kerja di daerah Pulau Jawa di Yogyakarta selama kurang lebih 2 tahun. Dan juga yang saya terbenak di pikiran itu kenapa pada saat saya ada waktu libur kok saya mainnya malah ke toko batik kak pada saat itu.
0: Iya
1: benar kak, jadi ceritanya gitu kak, jadi kalau orang kan biasanya kalau libur itu udah di kos misalnya kak, cuman leye-leye gitu. Tapi saya malah main ke toko batik. Kalau misalkan Kak Rian tahu namanya toko Yudhistira Batik. Nah saya mainnya sampai situ sampai sore sih kak. Bolak-balik dari lantai 1 lantai 2. Karena mungkin saya melihat bahwasanya batik itu unik sih kak. Tidak hanya dari warna, tapi ternyata filosofi di dalamnya itu sangat
0: kuat
1: sekali gitu kak. Jadi di situ saya melihat bahwasanya ini batik sangat menarik gitu kak. Dan sampai 2 tahun sebelumnya 2024 saya sempat tanya sama Kak Fikri, pemenang Putra Batik Nusantara pada tahun itu. Kira-kira kapan ya kak penyelenggaraan Putra Putri Batik itu. Dan akhirnya 2026 semuanya terwujud sih kak.
0: Oke, oke. Oh itu karena kamu juga kayak mencintai juga ya batik. Betul. Ya Zan ya. Hingga akhirnya kamu tuh, wah ini kayaknya aku harus join nih ya di yeah. Putra Batik Nusantara Teman Pro 2 ya. Tapi kalau boleh tahu koleksi Zan batiknya berapa banyak nih?
1: Kalau koleksi cukup banyak kak.
0: Banyak ya?
1: Iya. Tapi ini kak, Izan mau kasih informasi juga nih ke teman-teman Pro 2. Bahwasanya kita sebagai warga Indonesia itu kan sudah ditetapkan oleh UNESCO. Batik itu adalah warisan budaya tak benda Indonesia.
0: Betul.
1: Nah, yang menjadi perhatian sekarang nih kak, saat ini kan banyak sekali orang yang kurang tahu ya kak, membedakan batik dan bukan batik.
0: Iya.
1: Nah, dari situ bahwasanya ternyata UNESCO itu menetapkan batik Indonesia itu hanya dua jenis aja kak, batik tulis dan batik cap. Nah, sedangkan batik printing itu ternyata bukan
0: gak
1: batik.
0: Masuk ya?
1: Iya. Oh. Itu bukan batik. Gitu. Okay. Okay. Jadi bagaimana cara kita sebagai generasi muda ataupun teman-teman yang belum tahu bagaimana sih batik dan bukan batik itu? Ternyata UNESCO itu menetapkan bagaimana proses penggunaannya dan teknik yang digunakan. Kalau misalkan batik itu kan identik sama teknik ya kak. Teknik yang digunakan batik Indonesia itu adalah menggunakan canting. Dan juga lilin yang malam lah kita sebutkan. Nah kalau yang cap itu kan menggunakan suatu benda yang sudah dibuat pola. Jadi tinggal dilakukan pengecapan. Nah sedangkan yang printing itu bukan batik tapi kain motif batik.
0: Oke, jadi nggak bisa disebut batik ya?
1: Nggak bisa disebut batik ternyata kak.
0: Oke.
1: Nah, bagaimana cara membedakannya? Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2,
0: iya, kadang bingung nih ya.
1: Iya, terkadang bingung. Tiba-tiba nanti datang ke sebuah toko, ternyata harganya cukup fantastis dan itu bukan batik. Takutnya
0: nah,
1: seperti itu sih kak.
0: Nah, berarti kena tipu dong ya.
1: Iya,
0: padahal
1: benar.
0: Itu printing ya.
1: Bagaimana itu printing?
0: Gimana Zan?
1: Jadi kalau membedakannya kak, kalau untuk yang batik tulis, itu dia sisi depan sama sisi belakangnya itu dan motifnya itu terkadang nggak sama.
0: Oke. Okay.
1: Karena dia ditulis satu persatu menggunakan canting.
0: Canting tuh yang ini ya, kayak apa sih? Kayak tanggai itu ya?
1: Iya benar.
0: Betul ya.
1: Jadi dia tuh kayak apa ya? Bisa dibilang ada tembaga, ada ujung.
0: Iya benar-benar.
1: Itu namanya canting.
0: Oke.
1: Nah jadi kalau teman-teman Pro 2 bisa perhatiin sisi depan sama sisi balik belakangnya itu sama adanya kak. Ya, jadi kalau misalkan lihat warnanya sama, kemudian motifnya itu tidak sama, itu namanya yang tulis batik tulis.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kalau misalkan yang batik cap itu biasanya motifnya itu mengulang.
0: Kalau cap tuh tinggal dicap aja ya gitu.
1: Ya, jadi dia
0: sudah ada ininya ya.
1: Sudah ada polanya. Tinggal tinggal dicelup sama lilin malam, kemudian langsung dicap ke kainnya. Gitu, itu namanya batik cap. Biasanya motifnya itu lebih mengulang.
0: Okay.
1: Kalau misalkan kalian pernah pakai motif kawung yang bentuknya itu seperti apa ya, biji kopi. Nah, itu merupakan batik cap biasanya.
0: Okay.
1: Gitu. Nah, kalau misalkan batik print nih, seperti apa sih batik print? Batik print itu biasanya motifnya beragam dan warnanya itu mencolok.
0: Oke. Okay.
1: Ya, dan ketika kita balik itu belakangnya itu lebih apa ya? Lebih transparan agak enggak sama gitu kan. Nah, itulah batik print.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Karena jauhnya untuk harganya lumayan jauh ya bedanya.
1: Beda.
0: Ya. Berapa season kalau misalkan kayak batik asli yang print tadi sama yang cap tadi gitu?
1: Kalau yang batik tulis itu kenapa harganya cukup mahal ya Kak? Karena itu memang sulit sih. Karena itu harus ditulis satu persatu. Nah itulah mengapa yang menjadi apa ya bisa dibilang ketidaksempurnaan karya
0: itu jauh
1: lebih mahal gitu.
0: Benar kan? Teman Pro 2 karena butuh waktu juga
1: waktu.
0: Untuk buat satu batik itu Teman Pro 2
1: batik
0: ya. Oke, sekitar berapa nih batik kalau tulis gitu?
1: Yang tulis itu tergantung ukuran, biasanya itu di angka jutaan biasanya.
0: Jutaan
1: kan?
0: Ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah kalau yang untuk batik cap itu biasanya lebih di bawah harganya.
0: Tidak, kita ini jual batik apa? Gak apa-apa Teman Pro 2. Jadi sebagai informasi gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Ini sebagai informasi yang sangat penting. Jadi teman-teman Pro 2 juga bisa tahu.
0: Gitu. Berarti kalau yang print itu paling 200-an gitu ya?
1: Kalau ya bisa
0: ya,
1: dibilang
0: gitu
1: 200-an.
0: Ya. Oh itu sih Teman Pro 2. Aku juga baru tahu sih. Aku tuh kayak beli aja batik ya. Cuman gak tahu ini yang print atau yang cap atau yang tulis. Kalau yang tulis Ya takutnya tadi kan, jangan sampai kita ketipu teman produa ya, beli udah mahal tapi ternyata yang kamu beli itu yang cap gitu yang atau cap. yang print. Ya. Yang istilah tuh gak ada karyanya teman produa ya.
1: Iya benar kak.
0: Karena kalau dibuat print itu satu hari bisa banyak gitu.
1: Iya itulah alasannya kak. Kenapa yang bukan batik tadi itu takutnya mendominasi.
0: Yeah.
1: Gitu, karena kita tidak tahu apakah itu batik gitu, atau bukan. Karena kan produksi saat ini kan teknologi sudah canggih ya.
0: Iya,
1: yeah,
0: betul banget. Yeah,
1: apalagi kalau misalkan kita menghilangkan identitas batik kita sebagai warisan budaya dengan melakukan teknik yang bisa dibilang ilegal ya kan.
0: Iya, yeah, benar.
1: Nah, itulah yang takutnya nanti batik Indonesia akan hilang itu.
0: Dan ini juga merugikan
1: pengrajin
0: juga iya, teman produa ya. Oke, Izan, kita balik ke topik kita nih dari Putra Batik Nusantara Sumsel. Kita udah mau habis juga nih waktu kita enggak berasa nih, Izan ya. Oke, Izan gimana nih nanti di Jakarta gitu udah berapa persen nih persiapannya nih, Izan? Bakal apa sih bakal kamu berikan atau mungkin ilmu-ilmunya gitu.
1: Kalau untuk sekarang itu persentasenya mungkin sudah masuk ke 70% ya kak. Karena kegiatan-kegiatan sudah mulai running semua. Dan kemarin juga sempat ada challenge. Kita harus menyampaikan batik advokasi selama 30 detik. Dan alhamdulillah sudah melewatinya dengan baik. Untuk kedepannya tentunya yang harus dipersiapkan lagi adalah pengetahuan tentang batik dan juga bagaimana cara kita untuk mempersiapkan diri kita sendiri itu lebih maksimal. Apalagi sekarang kan saat ini Sumatera Selatan sedang ini ya kak, kabut asap ya.
0: Asap ya, betul.
1: Ya, bagaimana cara untuk menjaga pola kesehatan, kemudian juga bagaimana tetap melakukan aktivitas tapi juga tetap hal yang penting adalah kesehatan.
0: Iya,
1: betul.
0: Oke. Okay. Zan, mungkin apa sih yang kamu sampaikan ke teman-teman produa nih yang di luaran sana gitu, yang pengen nih kayak Izan gitu, next mungkin pengen ikut juga jadi Putra Batik Nusantara Sumsel begitu, atau mungkin teman produa yang ya apapun itulah kedepannya nih kayak masih takut nih Zan, masih takut, masih ragu, yang mental ini belum kuat begitu untuk melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat atau produktif gitu. Okay. Apa pesan-pesan yang ingin Izan sampaikan?
1: Oke, okay, jadi kalau untuk berbicara pesan-pesan, tentunya sebagai generasi muda kita punya waktu yang harus kita manfaatkan dengan baik. Dengan cara apa ya? Dengan cara melakukan kegiatan yang produktif dan sesuai dengan passion kita.
0: Betul.
1: Apapun nanti jalan yang kalian harus ambil, kita harus fokus.
0: Betul.
1: Gitu. Kalau misalkan kita tidak fokus, bagaimana suatu hal itu akan tercapai dengan baik?
0: Betul.
1: Jadi lakukan yang terbaik dan gunakan waktu dengan produktif. Gitu sih kak. Dan terima kasih sekali lagi kak udah diundang ke Produa di Sore Ceria.
0: Sama-sama. Kita tuh senang sekaligus bangga sama Produa ya.
1: Terima kasih.
0: Yang pastinya ada dari Sumatera Selatan yang mewakili ya tentunya di ajang nasional di Putra Batik Nusantara Sumsel juga di tahun 2026 ini. Harapannya apa nih Zan? Harapannya atau mungkin targetnya apa?
1: Kalau untuk targetnya pasti ingin jadi juara ya.
0: Winner ya.
1: Iya, okay. Amin. Dan tentunya dari kegiatan ini saya berharap bisa lebih lagi untuk memperkenalkan dan juga melestarikan budaya batik Indonesia agar tetap berkelanjutan dari generasi ke generasi dan kita tetap apa ya bisa dibilang mempertahankan dan tidak hilang diambil ataupun keluar
0: tergerus
1: dari
0: zaman ya.
1: Iya, tergerus sama zaman.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Oke. Okay. Zan, kalau misalnya ada teman produa nih pengen ngobrol-ngobrol sama kamu nih, sharing bisa kemana nih Zan?
1: Boleh kalau untuk sharingnya bisa ke Instagram di @mzahizan. Teman-teman bisa tanya-tanya di sana dan juga oh ya kak, aku mau minta dukungan boleh?
0: Boleh banget.
1: Oke, okay, terima kasih untuk kegiatan hari ini di Sore Ceria. Untuk teman-teman Produa yang lagi di jalan atau yang lagi dengerin Produa, saya mohon doa dan dukungannya untuk saya di kegiatan Putra Putri Batik Nusantara 2026. Semoga bisa membawa nama Sumatera Selatan.
0: Amin.
1: Di tingkat nasional lebih jauh lagi. Dan mohon doa dan dukungannya terus. Untuk teman-teman yang mau lihat kegiatannya bisa dilihat di @putraputri batik nusantara. Gitu.
0: Oke. Okay. Zan gimana Zan? Terakhir juga nih aku mau nanya ya. Mungkin ada support dari teman-teman atau mungkin dari pemerintah setempat ada enggak sih Zan? Kamu udah mungkin melakukan audiensi kah atau apa gitu? Ada?
1: Alhamdulillah sih Kak, dari kegiatan semifinalis kemarin saya langsung di chat oleh Bupati, Ibu Bupati Pali.
0: Pali ya?
1: Iya, okay. Karena saya membawakan batiknya dan alhamdulillah dari kabupaten saya sendiri Ogan Ilir kemarin saya sempat berkunjung dan diberikan sebuah produk batik yang baru mau launching.
0: Oke. Okay,
1: jadi ini merupakan sebuah apa ya Kak? Sebuah kesempatan
0: kebanggaan ya,
1: untuk membawa nama Ogan Ilir dan Sumatera Selatan tentunya.
0: Oke. Jadi sangat disupport banget ya.
1: Iya betul Kak. Alhamdulillah.
0: Oke, Izan, once again terima kasih banyak ya buat kehadirannya sore hari teman perdua. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Izan Muhammad Zaizan Putra teman perdua. Putra Batik Nusantara Sumsel 1 2026 yang tentunya bakal mewakili Sumsel juga di ajang nasional. Dan semoga nih teman pro 2 obrolan kita buat sore hari ini bisa bermanfaat. Kita doakan buat Izan, semoga nantinya apapun nanti hasilnya itu kita bangga sama Izan ya.
1: Amin.
0: Terima kasih Izan, selamat sore, sampai jumpa, dadah.
1: Terima kasih.
0: Oke, teman Pro 2 sampai di sini kita sore ceria bersama Zaizan Putra. Dan tentunya tetap terus stay tune di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Oke.
2: Pro 2 FM. Terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

FM Palembang, teman terbaik kamu ada Wahyu Slow, teman Pro 2 ya. Aku ingat banget lagu ini naiknya itu di sekitar tahun berapa ya, 2019 kalau gak salah, teman Pro 2 ya, yang kayak relate banget sama kamu yang jomblo atau mungkin ya teman-teman kamu kayak udah pada nikah gitu, tapi kamu belum, teman Pro 2. Gak apa-apa, slow aja teman Pro 2. Berarti jodoh dia udah deket gitu ya, jodoh kamu gak tahu kapan. Tapi kalau ngomongin masalah jodoh teman Pro 2, kita tuh kayak cuman bisa punya rencana gitu ya. Misalkan kamu teman Pro 2 kayak aku dulu sih, kayak kapan sih aku punya pacar gitu ya. Mungkin mungkin tahun ini jomblo, tahun depan kayaknya harus punya target, harus punya pacar gitu. Tapi ternyata zong teman Pro 2, lanjut tahun-tahun berikutnya. Dari situ kayak yaudahlah pasrah aja gitu, yang mau ayo gitu kan. Gak juga gak apa-apa gitu, slow aja teman Pro 2 ya. Gak berakhir kok dunia kalau gak punya pacar teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya kamu gak ada duit, nah itu agak susah ya.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Selamat datang kembali di Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Main gue Naikila teman berdua. Naikila bakal datang lagi ke Palembang teman berdua. Ya tahu deh dia konser di mana gitu. Kalau nggak salah di bulan-bulan ini atau bulan depan gitu. Oke, dan udah pukul 17:28. Kita di sore ceria teman pro 2. Gimana sore hari ini? Masih berkabut asap teman pro 2. Jadi sekali lagi hati-hati teman pro 2, tetap waspada yang baru pulang dan beraktivitasan gitu ya. Apalagi yang terkena macet gitu. Udah macet, diasepin juga teman pro 2. Jangan lupa pakai masker ya. Jadi kalau emang kamu lagi di rumah, gak ada hal yang penting-penting sekali, mending di rumah aja teman pro 2 ya. Dan kamu juga boleh update teman pro 2 seputar apapun itu aktivitas kamu buat sore hari ini. Boleh banget, silakan gabung bareng aku di WhatsApp 0816-1106-916. Aku mau lihat dulu deh CCTV beberapa titik di kota Palembang. Kita ke daerah mana dulu nih? Biasanya sih yang suka macet itu di Sipakatan 45. Nah ini terlihat padat merayap teman pro 2 dari arah Jakarta 45 ya, akan menuju ke arah Demang Lebar Daun ya. Sama juga dari arah Demang juga akan menuju ke Angkatan 45 juga terlihat ramai teman pro 2. Selanjutnya kita ke daerah Kambang Iwa. Kalau Kambang Iwa ini titik CCTV-nya tuh deket pas yang banyak UMKM-nya teman pro 2 ya. Jadi rame gitu. Tapi kalau untuk lalu lintasnya ini rame lancar ya. Dari simpang mana lagi nih? Kita menuju ke simpang DPRD. Dari arah ini arah kampus ya. Dari arah kampus yang akan menuju ke arah Jalan Radial ya. Tapi di daerah sebelah sananya sih, yang di depan hotel apa Arista masih ya. Terlihat padat teman pro 2, terlihat antrian juga dan didominasi oleh kendaraan roda 4 juga teman pro 2. Ya, tapi kalau dari arah Jakarta Rifai cukup padat namun lancar teman pro 2. Ya, jadi itu informasi lalu lintas teman pro 2. Waspada, hati-hati di jalan pastinya ya.

0: Tel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama Dirjen Pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop flexing.

101,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita akan gabung dulu ke sebelah ya, ke Pro 1. Kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran dan hari ini akan dibacakan Surah Maryam ayat 1-15 dengan Qori Haji Muhammad Bakri SP di IMM. Dan nanti tepat pada pukul 18.06 menit akan dikumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Tetap terus dengerin Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu, 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

بسم الله الرحمن الرحيم.

嗯。

Yeah.

Bahkan pujian kadang menjadi tujuan utama. Namun, Islam mengingatkan kita tentang bahaya sifat serakah, tamak yang dapat menghancurkan hati dan kehidupan. Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya anak Adam memiliki dua lembah harta, niscaya dia akan mencari yang ketiga. Dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam selain tanah atau kematian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat serakah membuat hati tak pernah puas. Ketika satu keinginan tercapai, muncul keinginan lain seolah tak ada habisnya. Akibatnya, manusia menjadi gelisah, iri terhadap sesama, dan rela menempuh jalan yang tidak halal demi memenuhi nafsunya. Padahal, Allah telah menjanjikan rezeki yang cukup bagi setiap hambanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Islam mengajarkan kita untuk qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, serta terus bersyukur. Orang yang qanaah tidak berarti pasrah, tapi tahu batas antara usaha dan ketamakan. Mari kita periksa hati kita. Apakah kita sedang bekerja keras untuk kebaikan atau sedang dikuasai oleh keserakahan? Karena keberkahan bukan terletak pada seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa bersih niat dan cara kita dalam mendapatkannya.

0: Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyuruh diam. Ya udahlah. Kita

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu, cintan.
1: Iya, cintan.
0: Intan, sini, kau duduk
1: sini, saya duduk.
0: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, kan. Sani, kita duduk.
1: Iya, udahlah. Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

91,6 Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Love Yourself nomor 2 Justin Bieber. Sudah mau tanggung pukul 18:57 nomor 2 dan nanti tepat di pukul 7 malam ya. Kita bakal gabung bareng Pro 2 Jakarta untuk ngikutin musik live chat. Dan hari ini kira-kira siapakah jadi guest star-nya nomor 2? Nanti bakal ada Sharla Mars ya, nanti hostnya bareng Edin. Sebelum kita gabung bareng Pro 2 Jakarta, aku mau kasih dulu info Pro 2 berikut ini.

Waktunya Ibu berdua Palembang pukul 19 bersama Ria. Dari informasi pertama, Kementerian Kebudayaan menyiapkan revitalisasi Galeri Nasional Indonesia. Dengan tetap menjaga keaslian bangunan cagar budaya, pengembangan fasilitas baru akan diselaraskan dengan bangunan lama. Revitalisasi mencakup pemugaran gedung dan penataan kawasan agar lebih terbuka bagi masyarakat. Fasilitas baru juga dirancang modern tanpa menghilangkan karakter bangunan utama. Dan informasi selanjutnya, Ryun Jin-yeol mengungkapkan alasan bergabung dengan Galaxy Corporation. Ketertarikannya pada produksi dan distribusi film menjadi salah satu pertimbangan utama. Ia menilai Galaxy Corporation memiliki infrastruktur yang mendukung rencana karirnya. Dukungan perusahaan membuatnya lebih leluasa mengembangkan berbagai proyek film. Sekian Ibu Berdua Palembang pukul 19 untuk malam ini bersama Rian.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and...

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yang terjadi malam hari ini masih ditemani sama gue, Edi Tama, yang bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya di malam hari ini ya. Well, gimana kabarnya teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia, dimanapun kamu berada ya. Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat ya. Dan semoga lu menjalani hari Rabu ini tentunya dengan luar biasa, asik. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita cantik yang dia baru aja ngerilis single terbaru di bulan kemarin, teman Pro 2. Kira-kira apa ya? Karena sebelumnya gue juga udah pernah nanya dan dia bakal rilis album, dan sekarang saatnya gue menanyakan singlenya di hari ini, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla Mars. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau seru-seruan, mau bertanya-tanya juga boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu seru-seruan malam hari ini ya. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2. Habis ini gue bakal balik lagi barengan sama Charlotte tentunya. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat masih bareng sama gue di Taman Melo di malam hari ini tentunya. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena malam ini sudah ditemani sama seorang wanita cantik yang merapat bersama kita melalui Zoom. Ada Sharla Mars, halo.
1: Hai.
0: Halo, apa kabar kak?
1: Kabar baik,
0: alhamdulillah. Luar biasa, seru banget nih, denger-denger lagi pulang kampung nih katanya nih.
1: Betul.
0: Bener ya, berarti terakhir kali pulang kapan nih berarti nih?
1: Terakhir pulang kayaknya tahun lalu deh.

0: Betul.
1: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau nggak salah ya. Bersembilan, iya, bersepuluh, rame banget. Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti bisa dibilang ya?
0: Terakhir itu kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
1: Oh, tahun ini juga ya?
0: Masih tak sampai ya.
1: Oh, oke. Tapi gimana akhirnya
0: bisa? Masalah di bulan Februari apa Januari gitu. Januari
1: awal tahun ya, awal tahun ya berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang dirilis bulan kemarin berarti ya? Kira-kira ada sesuatu yang berbeda gak nih? Ramuan berbeda yang diciptakan sama Sharla di lagu ini?
0: Putar arah ini sebenarnya yang bagian serunya sih, aku suka banget MLV-nya ya, lirik videonya, karena challenging banget juga kak. Terus juga selain lagunya juga challenging banget karena kan yang nulis Kabar Sena ya udah pasti lagunya luar biasa gitu. Tapi
1: bener.
0: Yang benar-benar bikin aku apa ya, yang kayak aduh susah banget gitu. Itu tuh syuting lirik videonya tuh di reverse gitu buat rap dan juga iya buat chorus dan bridge-nya kalau nggak salah deh. Jadi di reverse. Dibalik gitu kan katanya.
1: Oh iya, wow, itu gimana berarti berarti proses take-nya di play lagunya cuma dibalik gitu ya?
0: Jadi kayak rada-rada ala-ala alien gitu.
1: Tapi berarti kamu di situ coba ngikutin juga tuh si lirik lagunya secara terbalik itu berarti ya?
0: Aku benar-benar hamin 5 deh kayaknya ngafalin lirik terbalik itu. Terus hari H tuh aku masih belum bisa hafal kak.
1: Iya.
0: Ya sebisanya aja, tapi ya alhamdulillah lancar.
1: Bener-bener, karena susah juga kan. Itu bahkan bukan menjadi sebuah kata juga kan ketika dibalik.
0: Bener, kan? Apalagi kan temponya kan beda-beda kan. Nah. Jadi itu yang bikin aku kayak, aduh bisa gak ya. Terus selesai tag tuh aku bener-bener kayak, ya udah nangis aja. Karena ternyata aku bisa gitu melewatin itu.
1: tapi seru sih. Tapi gimana Sharla kerja sama Barsena? Dan ini katanya kayaknya bukan pertama kali kan sama Barsena Bestandi kan?
0: Kalau lagu ini yang pertama kali.
1: Oh, pertama
0: tapi
1: kali.
0: Kalau
1: ya?
0: vokal directornya dia udah banyak dari lagu aku tuh Kabar Sena yang direct.
1: Oh wow, tapi gimana dapat lagu ciptaannya seorang Barsena Bestandi yang kita tahu lagunya kacau
0: dah pokoknya. Betul. Terus dia tuh kan, ya aku merasa sangat-sangat merasa happy banget sih karena dia, aku salah satu orang yang dipercaya buat diberikan lagunya dia gitu kan. Yes. Soalnya Kabar Sena itu susah banget buat dihubungin untuk dimintain lagu gitu.
1: Oke, karena ya pasti siapa yang gak mau lagunya Barsena gitu kan.
0: Bener, ya, terus dia itu, sibuk kan? Juga kan.
1: Betul.
0: Hari-harinya ngedirect vokal gitu. Udah pasti waktunya sangat-sangat sedikit gitu.
1: Oh, I see. Oke. Tapi gimana kalau di single ini Sharla sendiri punya suatu ekspektasi gak sih kalau buat di lagu ini?
0: Kalau ekspektasi sih sama aja sama yang sebelum-sebelumnya juga. Ya semoga pesan-pesan di lagunya itu tuh membersamai jalan orang-orang yang lagi patah hati aja sih.
1: Oh, seru. Okay, berarti udah ke-spill dikit ya kalau lagunya ini tentang patah hati nih.
0: Ya patah hati tapi kayak legowo gitu loh.
1: Okay, nanti kita bakal bahas lagi teman Pro 2 ngomongin soal single terbarunya Putar Arah. Ini udah ada clue dikit ya, patah hati, legowo nih. Kira-kira tentang apa? Pokoknya nanti ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau seru-seruan juga, mau bertanya tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Charlotte.
1: Halo.
0: Alright, tadi udah di spill sedikit ya soal singlenya, single terbarunya. Tadi udah disebut judulnya adalah Putar Arah, terus cluenya adalah Sakit Hati dan juga Legowo. Galau tadi ya, galau ya. Alright, ini sebenarnya secara gamblangnya nih, Putar Arah bercerita tentang apa nih?
1: Ceritanya tentang dua orang yang apa ya, kalau dirangkum tuh dua orang yang udah menjalani hubungannya cukup lama, tapi tidak bisa menemukan ujungnya. Entah mungkin karena mereka tuh visi dan misinya beda, atau mungkin juga sudah tidak menemukan jalan keluarnya untuk hubungannya yang lama. Jadinya mereka memilih untuk berpisah secara baik-baik. Okay. Tapi makna dari Putar Arah sendiri adalah untuk mengulang memori bersamanya gitu. Sebenarnya nggak akan bisa diulang, tapi ya untuk apa ya, untuk mengingat-ingat aja.
0: Oh, bahasa gitu. Bahasa halusnya nostalgia ya.
1: Ya nostalgia benar.
0: Nostalgia tapi masa lalu. Aduh.
1: Itu bahasa apa tadi? Bahasa apa kan?
0: Bahasa kerennya lah ya, bisa dibilang.
1: Oh, bahasa kerennya. Bahasa keren apa bahasa?
0: Bahasa halusnya, lawas. Halusnya.
1: Nostalgia.
0: Nostalgia. Iya juga sih, itu bahasa lawas juga sih ya.
1: Yes.
0: Alright, alright, alright. Gimana? Aman, Sarla? Halo. Suaranya masuk tadi. Halo. Oke, sembari menunggu Sharla ya. Jadi Sharla ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
1: Halo, mohon maaf terputus ya. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi aman tolong aja. Jangan katain saya.
0: Enggak, oh enggak, oh enggak. Lagi live soalnya. Enggak, bercanda. Aman.
1: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
0: Orang Kalimantan asli, bro. Santai aja, tenang. Yeah. Santai, chill aja, chill. Oke. Ngomongin soal tadi, apa ya, berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin, ya let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu. Tapi emang betul, mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah gak menemukan jalannya bersama.
1: Betul,
0: gitu.
1: Atau mungkin karena mereka beda agama dan juga beda
0: iya,
1: beda status gitu.
0: Aduh,
1: beda status kehidupannya bisa juga.
0: Iya benar sih.
1: Itu sih.
0: Benar-benar.
1: Aduh, putus lagi.
0: Tapi emang ini sih apa, sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu ya. Agak sulit juga tuh. Tapi gimana Sharla? Di lagu ini berarti dia kan mengenang masa lalu ya. Berarti ya, seseorang yang ada di lagu ini itu berarti gak bisa move on dong. Gamon dong berarti.
1: Mungkin perlahan dia akan nah kok gitu. Maksudnya perlahan dia mungkin akan bisa melepaskan. Makanya dengerin Putar Arah biar dia bisa cepet move on gitu. Kayak oh iya, okay, gue harus ngingetin kenangan-kenangan itu sekarang. Besok-besok jangan diingat lagi gitu.
0: Oke. Tapi berarti masa lalu itu harus diingat apa enggak? Atau harus dilupakan?
1: Kalau aku sih diingat aja enggak apa-apa, karena kan masa lalu mau yang baik mau yang buruk itu jadi pelajaran aja sih.
0: Benar sih, kita harus bisa ambil pelajaran tapi jangan sampai kita nggak move on ya.
1: Itu dia, betul.
0: Benar, jadi kayak ya kita udah tahu nggak bisa kemana-mana, ya harusnya lu lupain aja gitu kan. Nggak perlu di apa ulur-ulur lagi, diinget-inget lagi gitu kan, nggak perlu gitu ya. Oke. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diciptain sama Barsena gitu kan, dan dinyanyiin sama Sharla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang denger lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Kalau dari aku sendiri sih ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu gak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau kan di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa kuputar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan kita bisa kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi okay, untuk diingat-ingat itu bisa gitu. Hmm. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan apa ya, dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya, tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja nggak apa-apa.
0: Aduh.
1: Untuk tetap bisa move on juga.
0: Betul gitu. Betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya kalau lagi pacaran ya.
1: Iya betul. Karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move onnya kan.
0: Bener, itu dia. Tapi, makanya.
1: Kalau aku sih ngambil jalan tengahnya, asik masuk kamar sana.
0: Masuk.
1: Ambil jalan tengahnya aja, bre.
0: Oke.
1: Kayak udahlah kita tabrak aja, biasanya kan genji gitu ya. Bener. Kita tabrak aja lah masa lalu itu.
0: Bener. Tapi ini ya, ya udah kita biar fair nih. Ya udah, ambil jalan tengah aja. Lu oke, gua oke gitu ya.
1: Alright. Betul. Tapi jangan lupa dengar putar arah ya. Jangan jalan tengah aja.
0: Betul. Oke deh, gue makin penasaran sama lagunya. Abis ini kita bakal dengerin dulu teman bro 2, lagu dari Sheila Mars, Putar Arah. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya, abis ini mungkin gue bakal baca 1-2 ya pertanyaan di malam hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman bro 2, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Charlotte. Yeah. Alright, tadi kita udah dengerin Putar Arah ya dari Charlotte. Ini jujur emang nyawanya ada dua nyawa ya, ada dua ada nyawanya Sarla dan juga ada nyawanya si penciptanya Barsena Bestandi gitu kan. Tapi gimana Sarla ketika dapat pertama kali dengerin demo lagu ini tuh gimana perasaannya?
1: Jujur aku benar-benar, maksudnya aku lagi tidak dalam kondisi galau, tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak mungkin karena notasinya dari Kak Barsena dan liriknya juga luar biasa ya, jadi aku kayak ngerasa masuk aja gitu ke lagunya dan aku langsung suka, terus aku langsung kayak Kak Barsena jangan dikasih ke orang lain ya, ini buat aku.
0: Langsung ngetap.
1: Iya. Itu terus langsung buru-buru rilis deh.
0: Aduh, bener. Tapi katanya denger-denger ini pas demo sempet apa nih, sempet nangis katanya ya, atau sempet emosinya memuncak nih katanya denger lagu ini nih?
1: Pas ini justru pas take lirik videonya, karena kan aku benar-benar harus harus benar-benar
0: menjiwai ya,
1: mendalami banget juga. Sama pas dengerin lagi di rumah sih, aku benar-benar kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan, karena aku tuh kayak aku deg-degan jujur Kak. Mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan. Tapi justru semakin aku dalemin tuh semakin aku kayak pengen nangis terus gitu.
0: Oke. Karena masih
1: gitu, tapi jadi ya udah aku sampai sempet beberapa hari gitu aku males dengerin lagu itu gitu kan, sampai pokoknya rilis baru aku dengerin.
0: Oke.
1: Kayak gitu, karena tuh saking kayak aduh sedih banget ya liriknya gitu, kalau benar-benar di tersapi banget gitu.
0: I see. Tapi berarti ini dong, apa lagu ini cocok buat orang-orang yang mungkin lagi galau juga bisa kan sebenarnya kan?
1: Bisa
0: kan?
1: Kayak kebanyakan sih yang curhat di DM aku ya.
0: Apa tuh?
1: Itu tuh rata-rata yang sorry ya, mohon maaf, kayak Pak Sutri yang berpisah gitu. Terus udah menjalani hubungan yang lama, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak gitu-gitu tuh. Terus pisah dengerin lagu aku, katanya benar-benar relate banget katanya. Karena kan liriknya bukan menyerah, aku hanya lelah dan tiada yang kalah, tiada yang salah juga gitu. Tapi mungkin waktunya untuk berpisah aja gitu. Jadi kayak benar-benar apa ya, hubungan yang dewasa kali ya.
0: Asik.
1: Bisa dibilang juga gitu.
0: Bener.
1: Tuh gak ada yang merasa kalah dan salah.
0: Iya, I see. Jadi emang ya udah sama-sama sadar, sama-sama tahu kondisinya gitu kan.
1: Iya gitu sih, aku juga gak ngerti gimana caranya Kak Barsena menemukan lirik itu ya. Dia tuh kayak wow dewasa sekali Kak Barsena gitu.
0: Tapi emang iya sih, Barsena tuh gila lirik-liriknya sih.
1: Iya.
0: Gokil banget sih. Benar. Dan ini juga vokal direkturnya Barsena juga ya, berarti ya?
1: Udah pasti
0: lah ya, sekalian aja gak sih gitu kan?
1: Iya.
0: tapi ada yang seru gak selama proses recording, proses produksi, ada yang seru gak?
1: Recordingnya iya, karena kan sebelumnya juga aku sama Kak Barsena tuh jadi sempat ketemu pas konsernya Teh Ocha itu kan. Aku sempat ikut di grup The Ladies. Nah jadi kita tuh kayak punya inside jokes gitu loh Kak. Jadi aku gak sedih-sedih banget.
0: Bener.
1: Jadi kita ulang-ulang terus kayak apa ya, kenangan-kenangan kita bersama. Asik tuh kan, jadi kenangan bersama lagi kan. Gimana ya, kayak momen-momen pas lagi dia ngedirect kita rame-ramean itu tuh itu tuh kita ulang jokesnya. Jadi kayak aku tuh bingung hari itu mau sedih take-nya apa aku harus bahagia bercanda gitu ya.
0: Bener.
1: Gitu, tapi ya udah, tapi fun banget selama take recordingnya sih.
0: Barang
1: dan lirik videonya tadi yang aku ceritain di reverse itu seru banget.
0: Itu idenya siapa sih nge-reverse pas lirik video tuh, idenya siapa sih sebenarnya?
1: Sudah pasti ANR kita ya. Kids record gitu, kayak Sharla nih kan bisa acting ya, kayak gitu. Bisa juga dong ngapalin begini. Terus kata aku, ini hamil berapa ya, aku minta kirim gitu kan, kayak Kak tolong kirim ini nih ya, gini biar aku bisa hafalin gitu. Aman lah Syar, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hei gitu.
0: Bener.
1: Tapi kayak seru banget Kak, jadi pas hari H take itu tuh aku bener-bener kayak dia ngeliatin liriknya gitu, kok kamu bisa hafal sih Syar? Siapa nyuruh aku hafalin lirik ini yang ulang gitu.
0: Iya.
1: Dibilang susah.
0: Tapi bisa juga. Emang ya, Sarah bener, jago acting.
1: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
0: Bercanda. Peace. Oke.
1: Seru
0: ya. Dan ini juga ada dari siapa nih? Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya. Alhamdulillah, amin. Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Sharla. Dalam perjalanan selamat menjadi malam musisi, ada enggak satu fase ketika Kak Sharla sebenarnya ingin menyerah, tapi justru di fase itulah Sharla menemukan alasan yang paling kuat buat bertahan?
1: Kalau aku sih waktu SMP deh, kalau enggak salah SMP apa SMA. Kan aku tuh dari SMP reguleran kan, Kak.
0: Benar.
1: Terus abis itu ikut-ikut lomba festival gitu-gitu. Kan namanya masih kayak sekolah gitu-gitu kan, biasanya kan pengennya nongkrong ya sama teman-teman.
0: Betul.
1: Ada jenuhnya, kayak aduh males ah gitu, kayak pengen stop dulu nyanyi gitu. Karena aku kayaknya sempet deh sebulan gitu gak nyanyi. Pokoknya gak mau dengerin musik sama sekali, itu sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku reguleran, aku tuh bisa kayak bantuin mama buat apa sih, buat cari-cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener, jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa, aku tuh sempet kayak gak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan gak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan, aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan.
0: Bener.
1: Di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena aku juga pengen nerusin bakat dari almarhum mamaku sih gitu.
0: Benar. Jadi ya itu pelajaran ya, yang maksudnya bisa akhirnya bikin Sharla tetap bertahan di musik gitu.
1: Betul. Jujur karena uang jajan.
0: Uang adalah alasan pertama.
1: Iya.
0: Manusiawi.
1: Bercanda mah.
0: Oke. Tapi kan berarti Sharla udah bermusik dari lama kan, dari tadi bilang SMP gitu kan, udah reguleran gitu kan, sampai sekarang juga masih di industri musik gitu. Tapi gimana Sharla memandang industri musik sekarang? Apakah beda nih dari mungkin zaman dulu yang mungkin masih apa ya, reguleran gitu kan, sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan? Gimana cara pandangnya, ada yang berubah nggak sama industri musik?
1: Udah pasti sih, karena aku kan awalnya cuma di Kalimantan aja kan, nongkrongnya sama itu lagi gitu. Mungkin karena aku juga dulunya tuh masih takut untuk bergaul, karena kan masih sekolah juga kan, Kak. Jadi kayak masih diawasin banget sama orang tua. Kalau sekarang karena udah merantau sendiri, jadi harus membuka obrolan sendiri, mencari orang baru sendiri gitu, relasi-relasi. Jadi kayak makin gimana ya, makin luas tuh makin deg-degan sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau harus dilawan sih.
0: Harus
1: karena dilawan ya. Iya, karena kan biar apa ya, biar mencapai tujuan aja sih.
0: Betul. Gitu. Sampai sama goals yang udah dibikin sama Sharla sendiri gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Benar.
0: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2 sama Sharla ya habis ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sharla.
1: Hello.
0: Alright. Oke. Okay. Ini kalau dengerin lagu putar arah nih ya. Ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
1: Kapanpun dimanapun silakan didengarkan di mana aja.
0: Oke, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, nggak relate, dengerin aja udah.
1: Bener, aku aja lagi nggak galau tuh. Aku dengerin kok lagu aku sendiri. Dan bini banget ya Allah.
0: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu kan, seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue bingung kadang deh.
1: Kalau sama teman-teman sering.
0: Oke.
1: Okay. Karena sekalian promo.
0: Itu namanya lebih ke dicekokin ya kayak dengerin.
1: Iya, tapi kadang juga mereka suka muterin juga Kak. Gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak lagu siapa nih gitu. Ada lagu aku gitu diselipin. Bagus mereka support temennya.
0: Bagus. Untung dapat teman yang suportif ya.
1: Benar. Gitu.
0: Tapi kalau lagi nongkrong gitu sering ditembak suruh nyanyi enggak sih Sharla tuh?
1: Wah, itu udah pasti. Gitu udah pasti.
0: Udah pasti ya, disetelin lagunya, ayo nyanyi gitu ya.
1: Iya, kadang kalau misalkan enggak mau nyanyi, pur-pur batuk aja.
0: Guys, gitu caranya guys. Jangan terkecoh ya guys ya.
1: Bercanda ya guys. Enggak kok. Aku mau kok kalau disuruh nyanyi aku mah. Aku banci tampil kok.
0: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengin disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu. My Love apa? Star Love ya?
1: Star Love
0: ya, benar ya. Silakan. Apa?
1: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa, udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Gak cuma ada putar arah, ada lagu-lagu yang lain. Kalau misalkan pengen vibes-nya berbeda dari yang putar arah, silahkan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada. Pokoknya cari aja Sharla Mars.
0: Sharla Mars ya, didengerin sampai kapanpun lah.
1: Sampai kapanpun, pokoknya sampai ubanan
0: kali ya. Bener. Dan juga ditonton juga nanti lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Bisa ditonton.
1: Jangan dimana, bilang itu editan ya. Nanti
0: aku kabel. Tiba-tiba bilang, ini AI, jangan. Enggak, ya bukan.
1: Enggak, pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di-post itu, oke? Okay? Kalian lihat itu di reverse.
0: Bener, ini effort banget loh. Si Sharla ngafalin lirik kebalik, coba.
1: Iya, kayaknya udah ada di spill deh di YouTube behind the scenes-nya.
0: Oh iya, udah ada ya. Nah, itu BTS-nya juga ada ya, bisa ditonton ya tentunya ya.
1: Iya, mau nonton yang kebaliknya juga gak apa-apa guys. Bener. Yang penting dengerin putar arah.
0: Bener, itu dia. Yang penting putar arah ya.
1: Iya, bener.
0: Alright, kalau dari Sharla kira-kira next projectnya akan ada apa lagi nih? Yang mungkin layak buat ditunggu. Ada manggung-manggung kah atau ada EP album?
1: Kalau next project ditungguin aja. Tapi udah pasti ini aku boleh infoin gak sih?
0: Ya bebas dong. Cara-cara yang punya karya ya kan.
1: Nanti aku akan ada ke Bandung 789. Siapa tahu nanti bisa berjumpa di sana.
0: Seru. Jadi kalau pingin ketemu, siapa tahu beruntung ya kan, nanti di Bandung ketemu Sharla bisa 789 tuh. Dah, ke Bandung aja udah.
1: Beruntung udah kayak door prize aing.
0: Diundi.
1: Iya. Gimana sih?
0: Astaga. Oke. Pokoknya jangan lupa ya buat selalu dengerin karya-karyanya Sharla Mars ya, terutama putar arah juga bisa kamu dengar di semua DSP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana? Kalau bisa dicek
1: di YouTube Sharla Mars atau Hits Record.
0: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sharla. Thank you.
1: Terima kasih Kak.
0: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
1: Amin.
0: Sukses selalu. Oke. Okay?
1: Amin.
0: Alright. Oke, kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya, dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gue tentunya masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Tama
0: Sharla pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
0: 2. Dari kamu sinyal radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, Pro 2 FM teman terbaik kamu. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Selamat malam teman Pro 2. Selfie nemenin kamu malam hari ini. Pukul 20 sampai di pukul 24, saatnya buat jagain kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2 untuk hari Rabu, hari kedua bulan September. Semoga kamu semuanya bahagia untuk hari ini pun kalau belum terlalu bahagia. Kok belum terlalu sih? Siapa tahu ya. Ada faktor eksternal ataupun internal yang bikin kamu jadi bad mood hari ini. Perbaiki dulu deh dengan lagu favorit kamu. Lagu yang sesuai dengan suasana hati kamu di jaga malam. Boleh kasih tahu Selvian deh melalui WhatsApp Pro 2 di 0816 11 06 916. Juga bisa drop komen kamu di kolom live chat aplikasi RRI Digital kalau kamu lagi dengerin kita menggunakan aplikasi RRI Digital. Jaga malam, pukul 20 sampai 24. Ada apa aja hari ini kira-kira yang seru teman Pro 2? Kamu juga boleh banget. Mau curcil juga boleh banget. Iya, anonim aja. Dan langsung aja di teman Pro 2 ke DM Pro 2 Palembang di Pro 2 RRI Palembang Instagram. Terus juga apalagi kamu juga bisa streaming dong siaran kita pastinya melalui website di rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yes, baru dari Tulus. Update informasi baru dulu, Tuan Pro 2 untuk hari ini. Ya mungkin sehari ini sibuk banget, gak sempat browsing. Aku juga kadang kalau pas lagi sibuk banget mungkin ngelakuin sesuatu, tiba-tiba sadar aja ya, kok aku udah berapa jam ya? Gak update nih, buka dulu deh. Siapa tahu idola lagi ngupdate sesuatu gitu kan di Instagram idola. Nah, kalau kamu belum sempat update Tuan Pro 2, nih aku updatein deh buat kamu yang mungkin lagi di jalan juga malam hari ini. Jadi pemerintah melalui Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM ini sedang mempertimbangkan rencana untuk membatasi keberadaan akun media sosial anonim. Caranya gimana? Nah, jadi nantinya ada satu opsi nih Tuan Pro 2, bahwa kalau kamu mau punya akun media sosial ya, akun media sosial kamu itu harus didaftar pakai KTP. Buset dah, gak bisa stop bikin ini loh, second account. Gimana nanti ini? Nah, jadi langkah ini disiapkan sebagai upaya strategis untuk menekan maraknya penyebaran informasi hoax, disinformasi, serta aksi penipuan di ruang digital yang seringkali berasal dari akun tanpa identitas jelas atau akun anonim, kayak gitu ya. Nah, salah satu opsi skema pendaftaran yang diwacanakan di sini adalah mengaitkan pendaftaran akun media sosial dengan identitas resmi pengguna. Jadi identitas resmi itu kan seperti KTP atau juga nomor ponsel gitu, Tuan Pro 2. Nah, karena kenapa nomor ponsel? Karena biasanya kita kalau daftar nomor ponsel kan pakai ini ya, identitas, pakai nick kan. Dan walaupun teknis penerapannya juga masih dalam tahap pengkajian, ingat ya, jangan langsung heboh dulu nih. Ini masih dalam tahap pengkajian. Kebijakan ini ditujukan untuk bisa menekan arus informasi yang tidak dapat diverifikasi, karena sekarang tuh banyak banget hoax beredar di dunia maya. Jadi ini salah satu cara untuk menurunkan hoax itu menurut BAKOM atau Badan Komunikasi Pemerintah, yaitu dengan mengurangi akun anonim. Ya, agar tidak ada akun anonim, maka sebetulnya akun media sosial itu sebaiknya identitasnya tuh dengan nomor HP atau KTP, Teman Pro 2. Agak ribet ya sebenarnya ya. Oke, jadi seperti itu ya Teman Pro 2 update-nya untuk hari ini. Tapi sih semoga gak usah lah ya, mungkin nanti bisa ini aja kali, ada ketentuan-ketentuan gitu deh kalau mau bikin akun. Jangan mesti yang KTP, nomor HP. Karena apa? Itu adalah identitas pribadi. Takutnya apa? Yap, bener banget. Takutnya kalau sampai bocor gimana?

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

pria dua, RR paling penting teman terbaik kamu. Kalau mungkin kamu ngerasa gak punya skill teman pria dua, coba deh cari tahu lagi lebih dalam kemampuan yang kamu punya. Siapa tahu dari panca indera kamu ini ada salah satu kelebihannya, yaitu indera pengecap kamu. Misalnya kamu paling jago banget nih mengecap. Bukan makannya yang ngecap-ngecap, tapi kayak ketika mencicipi sesuatu itu lidah kamu tuh patut diacungi jempol. Bukan aku pengen bilang kamu jadi food vlogger ya, oh tidak. Tapi berangkat gih sana ke Amerika Serikat ngapain? Kalau aja kamu tertarik dengan penghasilan sekitar 170

7 juta rupiah per bulan. Nah, jadi beberapa hari kemarin ya, itu si beberapa hari kemarin, yaps, kamu tahu nggak sih rapper asal Amerika Serikat Snoop Dogg, dia ini bikin heboh gara-gara ngunggah video yang mana dia tuh nyari lowongan, dia membuka lowongan kerja. Kok nyari sih? Dia membuka lowongan kerja internasional ya. Jadi dia bilang buat kamu yang mau bekerja sebagai pencicip produk es krim milik perusahaannya. Nah, fantastis banget ya gajinya 177 juta rupiah per bulan. Itu sekitar 10 ribu dolar Amerika. Dan kalau mungkin ada yang bilang kayak gini, alah paling cuma orang Amerika doang. Yeay. Jadi kata si Snoop Dogg, dia bilang pendaftaran ini terbuka bagi siapa aja dari seluruh dunia, hanya dengan syarat punya paspor ya. Jadi Snoop Dogg bilang seluruh urusan administrasi pelamar itu akan ditangani langsung oleh perusahaan rekanannya, teman Pro 2. Waduh, nyicip es krim teman Pro 2 ya. Jadi ini kan emang udah mulai mengglobal nih usahanya. Jadi dia pengen nge-hire gitu ya orang yang punya taste bagus buat mencicip produk es krim milik perusahaannya dia, teman Pro 2. Karena katanya si apa sih Snoop Dogg, mereka kan juga sudah mulai mengglobal nih ya untuk es krimnya. Jadi dia juga butuh banget seseorang dengan skill yang mumpuni untuk pekerjaan ini. Dan itu tidak tertutup hanya yang ada di benua Amerika aja. Kamu yang ada di Indonesia juga bisa, teman Pro 2. Kamu bisa cerita aja sih sebenarnya. Ini bukan jokes ya. Kamu bisa tengok tuh dari akun media sosialnya si Snoop Dogg, teman Pro 2. Mungkin bisa cari tahu juga produk es krim seperti apa sih kira-kira yang lagi rame banget diomongin nih dari usahanya si rapper Snoop Dogg ini. Radio station BTS.

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

104,6 Bro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu yang baru aja habis war tiket pre-sale teman Bro 2. Pada ngeposting semuanya soalnya ya pre-sale di sejak jam berapa? Tadi jam 1 kalau nggak salah, dari Budget Fest yang bakal menghadirkan line up-nya seperti Ceylon 7, Kahitna, Malik Candy Essential, Perunggu, Fiera Tail, sampai Pamungkas ya. Dan tiketnya sendiri ini bisa dibilang sih cukup terjangkau lah ya, kelas festivalnya tuh sekitar 300.000 rupiah, sedangkan untuk kategori premiumnya 475.000 rupiah ya tuan Pro 2. Ghetto sold out loh untuk pre-sale-nya tuan Pro 2. Nah, kalau untuk penjualannya secara reguler nanti kurang lebih seminggu lagi ya bakal dibuka. Kok bisa pantengin aja tuh di pasyotfest.com tuan Pro 2 untuk satu gelaran musik yang emang ditunggu banget sih ya, karena bukan cuma Ceylon 7-nya aja, ini rame banget. Ada Malik, ada Kahitna, ada Perunggu, ada Pamungkas, ada Fiera Tail. Jadi kayak aku yakin banget lagu-lagu mereka semua pasti ada di playlist kamu. Jadi otomatis lah ya, mungkin ini dibela-belain banget semuanya untuk bisa pada ikutan war tiket khususnya untuk Bash Yacht Face yang nantinya bakal digelar walaupun masih nanti ya teman-teman, 16 Januari 2027.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

2022 era di paling teman terbaik kamu, Fata Morgana. Kalau pas lagi siang-siang, kamu tuh lagi dari kejauhan, terus kamu lihat kayak apa sih, kayak ada bukan tanda minyak, apa ya bahasanya ya, seperti ada api dari kejauhan kayak gitu, itu Fata Morgana gitu, padahal sebenarnya enggak. Dan itu terjadi gara-gara ada apa sih, karena saking panasnya cuaca tuan pro 2. Dan sebenarnya sejak bulan Agustus ke September ini kan emang cuaca tuh panas banget kan. Kamu sering gak sih melihat Fata Morgana? Semua itu bagikan Fata Morgana. Aha, tuh itu istilahnya teman pro 2 ya. Oh iya, ngomongin Fata Morgana, kalau barusan kamu dengerin lagu judulnya Fata Morgana, ini juga ada satu rilisan baru sih. Judulnya adalah Fata Morgana. Nah, dari album yang dirilis oleh siapa namanya? Saya loading dulu ya. Wisnu Santika. Yap. Jadi dia tuh ngerilis album judulnya adalah Map of Feelings. Di situ banyak banget musisi yang terlibat. Ada berapa ya? 9 musisi kalau enggak salah. Rilis Mana termasuk di dalamnya juga. Sebelumnya dia udah kolaborasi tuh Wisnu Santika sama Rilis Mana dengan Aku Harus Pergi. Nah, di album ini juga kembali masih ada Rilis Mana, tapi bukan Aku Harus Pergi. Ada yang judulnya yaitu Fata Morgana. Hah, emang akhir-akhir ini kita sering banget ya berhalusinasi. Ditipu sama Fata Morgana.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Pro 2 RRI Palembang.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Malam hari yang kamu di Pro 2 ada di Palembang, teman terbaik kamu. Kita udah di pukul 9 pukul 21 teman Pro 2. Di saat ini ketika kamu udah semakin sendiri, wih semakin sendiri ya dong. Ini kan waktunya udah buat istirahat ya teman Pro 2. Dan kalau ngeliat kalender tanggal 2 September, kamu langsung tiba-tiba berasa kayak oh, bulan September lama banget ya. Hey, sudah, tunggu, cukup teman Pro 2. Yang masih mager banget gara-gara udah habis apa sih ini namanya? Tunggu, babak belur ya, babak belur di bulan Agustus teman Pro 2. Udah bikin resolusi baru belum sih? Lagi-lagi ya. Karena gini, itu tuh kayak jadi panduan kamu loh untuk bulan ini gitu ya. Kadang kamu bingung mau ngapain, apa aja yang mesti jadi prioritas, apa aja yang mesti kamu kejar selama bulan ini kan. Nah, jadi ada resolusi baru gitu. Atau mungkin karena kamu berpikiran kayak gini, alah paling sama aja kayak Agustus kemarin. Ya gak apa-apa sih, ya teman Pro 2. Ah, mumpung masih awal bulan, nah aku juga bakal update juga sih beberapa hal yang baru aja di-update di awal bulan September ini. Khususnya buat kamu juga yang bisa dibilang pecinta, pemuja, pengagung yang suka banget sama Android ya, karena ada yang bilang bahwa Android itu paling simpel banget gitu. Kebanyakan orang yang pakai Android mereka bilang itu karena simple. Okay. Ada beberapa update terbaru dari Android. Ntar aku spill deh buat kamu. Ya, tapi kalau kamu pengen cari tahu lebih lengkap lagi, kamu bisa langsung aja buka sekarang di laman rri.co.id Palembang ya. Dan yang mau nitip salam juga boleh. Mau cerita tentang bulan ini juga boleh. Tapi ada satu hal juga nih. Pasti banyak yang pengen request lagu Wake Me Up When September End kan? Karena kalau udah ngomongin bulan September, gak tahu kenapa ya ampun, kayak setiap mid musisi yang punya lagu terus ada judulnya pakai nama-nama bulan, itu kayak udah jadi theme songnya banget di setiap bulannya.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

93,6 92 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Benar banget kalau katanya traffic jam ya. Kita punya banyak pilihan, kita menentukan tujuan, teman Pro 2. Termasuk pilihan dan tujuan kamu untuk bulan September ini. Tapi apa yang paling kamu harapin banget sih di bulan September ini? Aku sih cuma satu ya, pengen banget bisa turun hujan, apalagi khususnya di sore hari. Ah, kamu maunya pagi ya? Aku tim yang paling suka hujan di pagi hari sih sebenarnya. Tapi kenapa hujan di sore hari? Bayangkan ketika matahari udah menyinari kita dari pagi sampai siang, ketika dia mau terbenam, itu semua debu-debu ya, langsung kayak itu ada aroma yang enak banget gitu ketika hujan membasahi bumi di sore hari, teman-teman Pro 2. Wah, pokoknya harus hujan ya sore hari.

Arni, cuma niat, niat, niat ditulis tapi nggak dilakuin teman pro 2. Nah, banyak juga yang ngerasa bahwa September itu adalah sebuah kesempatan. Soalnya gini, ini kan udah bulan ber-ber-ber nih, udah mau berakhir kan. Ber-bernya tuh udah mau berakhir gitu, tahun 2026 menuju ke 2027 gitu. Jadi banyak orang yang ngerasa bahwa, okay, saatnya bergerak di bulan September. Biasanya gitu teman pro 2. Bahkan dari Psychology Today itu menyebut bahwa September itu sering dijuluki sebagai mini Januari karena banyak orang tuh ngerasa lebih termotivasi dan termotivasinya tuh untuk ngelakuin hal-hal baru dibandingkan bulan lain itu ketika bulan September teman pro 2 ya. Ya, mungkin ya karena itu tadi udah ber-ber-ber kali ya. Jadi akhirnya ya udah mulai nabung buat liburan akhir tahun mungkin. Move on ya, move on. Terus juga ada juga yang udah mulai bersemangat gara-gara okay, ini bentar lagi musim hujan. Jadi udah buru-buru mau beberes-beres biar enggak kena banjir kalau hujan. Buru-buru ini aja udah kering banget kayak sumurnya ya. Nah, apa ya kalau udah ngomongin bulan September, teman-teman, dua apa sih yang paling kamu tungguin di bulan ini?

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

yang pastinya sih kalau bisa menghabiskan waktu bareng sama orang tersayang itu bakal terasa menyenangkan, bahkan waktu itu berlalu tanpa terasa ya. Tapi coba deh kalau kamu misalnya tidak menikmati apa yang sedang kamu jalanin sekarang, atau udah gak sabar mungkin pengen menuju ke satu tempat misalnya yang waktu bakal terasa berjalan sangat lambat sekali teman Pro 2. Apalagi buat lagi nungguin weekend atau lagi nungguin tahun baru. Sabar ya, baru hari kedua di bulan September. Dan kemarin 1 September tuh baru aja ada update tuh dari Google terkait dengan di ini ya, Android Drop. Jadi Android Drop edisi September. Ini dia nih, HP makin pinter, otomatis bakal ngebantu hidup kita biar gak makin apa ya, makin ribet deh. Dan kita juga mesti pinter dong menggunakan kecanggihan yang ada di Androidnya. Nah, satu nih teman Pro 2, kalau kamu tuh termasuk orang yang pelupa, ya lagi-lagi menyalahkan faktor usia ya. Maklum ya. Jadi kamu bisa minta bantuan game ini buat mengingat di mana kamu taruh barang gitu ya. Jadi kamu bisa bilang gini, "Hey Google, ingat enggak duit 5.000 yang aku taruh di laci?" Nah, sambil kamu fotoin. Nanti kalau lupa, kamu tinggal tanya game ini lagi. Ini bisa apa ya, ngebantu kamu yang mungkin sering lupa naruh kunci motor misalnya. Ya, kadang kan suka kayak gitu ya. Pas mau pergi, mana ya tadi ya? Mana ya? Biasanya digantung di sini, di mana? Enggak taunya ada di saku celana yang udah kamu lempar ke keranjang cucian misalnya, ya. Nah, pokoknya itu ada apa sih? Dia tuh bisa bikin catatan gitu loh kalau kamu tuh naruh sesuatu apa gitu dan lain sebagainya. Kamu bisa coba aja nanti fitur dari game ini di mana kamu kalau lupa naruh barang, dia akan membantu kamu teman Bro 2. Terus apa lagi ya? Oh ya, ini khusus banget buat kamu yang kalau naik kendaraan, naik mobil misalnya, suka main ponsel tapi pusing ya. Ada satu fitur namanya motion assist ya. Jadi ini khususnya buat kamu yang suka mual kalau main HP di mobil ya, walaupun sebenarnya juga main HP di mobil gak disaran-saranin banget ya, mendingan lihat pemandangan gak sih? Lihat pemandangan. Iyalah, jadi kamu tahu, ini ada bengkel baru. Ada toko seblak. Ada warung seblak. Kayak gitu tahun Pro 2. Itu sih sebenarnya serunya kalau kamu tuh enggak asik sama gadget ketika lagi naik kendaraan, ya. Nah, jadi gini, fitur motion assist dari Android itu nanti bakal ada di ponselnya ya. Layarnya itu nanti bakal ada gelembung-gelembung yang akan bergerak mengikuti mobil seiring dengan gerakannya mobil gitulah ya. Katanya sih ini supaya mata sama badan kamu sinkron. Soalnya yang bikin kita mabok itu kan ketika mata sama otak kita tuh gak sejalan gitu loh teman Pro 2 ya. Itu akhirnya kamu jadi pusing, yang ini mabuk kendaraan.

0: on, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
2: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
1: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
2: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
1: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
2: Enggak lah. Tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

hari yang kami berdua dari Palembang, teman terbaik kamu. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. 81 tahun RRI. Ini sama halnya kalau kita ngomongin usia manusia, 81 tahun itu pasti ya ketika menuju usia senja. Ini bukan ngomongin 81 tahun RRI-nya dulu nih ya. Usia manusia ketika menuju usia senja itu kan banyak ya organ-organ tubuh kita yang juga seiring bertambahnya usia, karena masa pakainya juga udah cukup lama ya, ada yang mungkin udah mulai ya bisa dibilang menurun ya dayanya, penggunaannya. Ya sama kayak kamu pakai barang makin lama makin lama apa sih yang kayak dibilang sih daya habis pakai, habis pakai. Nah, kita juga mengalami penurunan nih teman Pro 2, termasuk salah satunya penurunan apa sih kalau mata nih ya, penglihatan ya, keterbatasan penglihatan mungkin. Nah, jadi aku masih ngomongin ini ya. Android drop di bulan September 2026 ini yang baru aja rilis di tanggal 1 kemarin. Ada yang namanya Guide Vision. Jadi di sini melalui game ini live itu kamu bisa terbantu ya. Ini khususnya buat orang-orang yang punya keterbatasan penglihatan, buat teman-teman buta. Ini bisa dibantu sama Guide Vision-nya game ini live. Jadi fitur ini dia akan mendeskripsikan apa yang terlihat di kamera. Kadang tuh ya, aku tuh juga kesel juga sih sebenarnya ketika misalnya mau baca dosis ataupun juga komposisi misalnya kayak obat. Itu gila sih, kecil banget teman berdua, kecil banget itu. Bahkan seakan-akan aku pengen cari kaca pembesar. Udah dibikin jarak jauh, jarak dekat, ini tetap gak kebaca. Gimana coba membacanya? Coba ya, orang dengan mata yang normal aja gak bisa baca tuh. Kadang tuh suka ada komposisi yang emang kecil banget kan tulisannya. Nah, jadi kamu bisa dibantu juga tuh sama Guide Vision dari fitur terbarunya Android. Jadi bisa mendeskripsikan tuh apa yang terlihat di kamera, label makanan, terus juga menu restoran. Terus juga ini bisa membantu teman-teman buta untuk mengetahui benda-benda yang ada di sekitar. Nah, kalau misalnya nanti, jadi kita tinggal mengarahkan posisi kamera aja ya. Kalau misalnya kameranya kurang pas, suaranya bakal memandu untuk diarahkan ulang. Arahkan lebih ke kanan lagi misalnya, atau lebih dekat lagi, atau lebih jauh sedikit. Nah, Guide Vision ini bisa diakses melalui pintasan aksesibilitas atau menu talkback yang akan hadir di Android 9 ke atas ya. Dan juga di negara-negara yang mendukung operasinya game ini, teman Pro 2. Tuh, terbantu banget ya. Aduh, di usia yang semakin-semakin menginjak, bukan menginjak kepala orang, tapi menginjak usia sekian-sekian-sekian. Atau mungkin kamu juga terlalu sering banget tuh main ponsel di tengah kegelapan. Akhirnya otot-otot matanya tuh udah, aku gak kuat lagi. Coba aja nanti bisa dibantu sama satu fitur terbaru Guide Vision dari game ini live, teman Pro 2. Ya, jadi itu dia ada beberapa fitur-fitur barunya. Dan kalau ngomongin bulan September, ternyata bukan cuma ada fitur-fitur baru aja ya di bidang teknologi, dunia hiburan juga. Selain rilisan lagu, ada juga nih teman Pro 2, film-film yang bakal dirilis di bulan September, termasuk juga serial yang bakal nemenin bulan September kamu, yang tanggal merahnya hanya ada di hari Minggu aja.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 91,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram

hari ini kamu di bulan 2. Ready for my bank teman terbaik kamu. Waktu ketika kamu udah mulai mereview kembali apa yang udah kamu lakuin sepanjang seharian ini teman pro 2. Eits, tapi ingat ya, mungkin hari ini FYP kamu FYP. Gak apa-apa ya. Jadi kalau mungkin kamu lihat teman-teman kamu, wah lagi sibuk banget seharian ini pada war tiket konsernya si Lawn 7 di Palembang untuk Januari tahun depan. Sementara kamu kayaknya enggak ikut-ikutan ya, gak ikut rame-ramean. Bukan karena jomo sih sebenarnya, tapi ya karena ya udahlah ya. Mungkin kamu punya prioritas lain kan teman pro 2. Tapi tahu juga gak sih teman pro 2, sebenarnya sekarang rata-rata anak muda bukan cuma apa ya, gak, rata-rata mereka udah mulai ngerasa nyaman gak ikutan tren. Kak Selvi so tau. Loh, aku gak so tau teman pro 2. Jadi FOMO atau fear of missing out itu kan bisa bikin kita kayak ngerasa harus ikutan gitu ya. Ini lagi ramai banget nih, biar gak ketinggalan ikutan war juga deh. Walaupun aku gak tahu lagu-lagunya si Lawn 7. Toh di situ ada Perunggu misalnya. Toh di situ ada Kahitna misalnya. Toh di situ ada Viera misalnya. Nah, toh di situ ada Pamungkas misalnya. Berapa kali kita. Nah, jadi bukan cuma terkait misalnya kayak hari ini rame-rame banget lagi pada war tiket pre-sale konser. Tapi misalnya lagi nih, yang lagi pada nongkrong di tempat viral, yang lagi pada rame-rame ikutan padel misalnya. Nah, ada tren makanan baru, pengen ikutan dicoba, semua orang beli sesuatu, aduh jadi kepikiran juga nih, kok aku gak ikutan beli ya. Tapi ternyata, itu tuh sekarang rata-rata anak-anak muda udah mulai gak terlalu ngerasa kayak yang FOMO banget. Karena udah mulai banyak yang merasa jomo, joy of missing out. Rasa nyaman ketika memilih untuk tidak ikut sesuatu tanpa ngerasa takut ketinggalan. Bukan di sosial ya, tapi kayak ngerasa kayak ini. Ya udah, gak ikutan juga gak apa-apa. Mau nongkrong, mau ikutan trend fashion, olahraga kekinian, makanan viral, minuman kekinian. Asal memang kamunya pengen banget, ya gak apa-apa. Tapi kalau untuk nolak ajakan demi istirahat di rumah atau pengen punya waktu sendirian, itu pun juga tidak masalah ya. Itu kenapa orang tuh memilih untuk jomo teman bro 2, karena tren itu berganti, tapi mungkin kamu juga ngerasa bahwa waktu, uang, dan energi kamu tetap punya batasannya ya teman pro 2. Wis. Apakah kamu termasuk yang jomo atau yang FOMO?

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 2 RRI Palembang.

Pokoknya kamu di Pro 2, RRI Palembang, teman terbaik kamu, Olivia Rodrigo, The Cure, teman Pro 2. Ini mirip banget ya sama musisi asal Inggris The Cure. Friday, I'm in love. Tererererere. Cuma tahu intronya. Ingat banget intronya, fenomenal banget sih. Nah, jadi sebenarnya ini bukan terinspirasi karena ini adalah band favoritnya si Olivia Rodrigo. Tapi lagu ini emang ditulis pas dia masih teenage banget. Dari album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love yang bisa jadi nanti bakal mendapatkan Grammy ya. Karena emang lagunya bagus-bagus semua, teman Pro 2. Tapi balik lagi, ngomongin lagu The Cure ini. Sebenarnya lagu ini nyeritanya tentang bagaimana pola pikirnya Olivia Rodrigo ketika dia masih muda. Karena emang sekarang gak muda. Ya, lebih muda lagi daripada yang ini ya. Pada saat mungkin kamu percaya bahwa cinta itu bisa menyelesaikan semua masalah dalam hidup. Tapi setelah benar-benar menghadapi cinta dan realitasnya, akhirnya sadari bahwa anggapan itu sepertinya tidak sepenuhnya benar. Karena udah ngalamin dan ngerasain ya, udah menghadapinya secara langsung, teman Pro 2. Jadi lagu The Cure ini jadi bentuk penerimaan terhadap berbagai hal dalam diri, khususnya sih Olivia Rodrigo yang pas dia nulis lagu ini, yang pengen diperbaiki atau dianggap bisa diselesaikan lewat cinta. Tapi tidak ternyata demikian, teman Pro 2. Sama halnya mungkin malam hari ini Kota Palembang ketika kabut asap kembali menyelimuti ya. Karena kalau ngelihat dari media sosial, laporan dari beberapa titik kebakaran lahan di Kota Palembang, Sematang Borang, di Tanjung Aur, di Tanjung Barangan, ini mengepung akhirnya Kota Palembang malam hari ini. Bahkan di jalan radio aja, ini udah kerasa menyengat banget sampai di hidung, teman Pro 2, kabut asapnya ya. Dan apakah kalau tadi kalau katanya lagu The Cure itu ternyata cinta tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Tapi kalau menurut kamu cinta bisa menyelesaikan kabut asap nggak? Bisa, bisa. Kalau kamu cinta sama lingkungan, kamu cinta sama alam, kamu tidak akan membakar lahan. Wis, cetas banget nggak tuh?

ada DeLoreans, the center of the universe. Mungkin kadang kita ngerasa bahwa kalau kita ngelakuin sesuatu, orang, publik, semuanya bakal ngeliat ke kita kayak gitu ya, bahkan menilai apapun yang kita lakuin. Padahal mungkin sebenarnya semesta ini tidak berpusat kepada kita. Ya, kita juga bukan pusat semesta. Tapi mungkin orang, buat seseorang, kamu adalah semesta buat dia. Wes. Tapi gini teman pro 2. Ketika kamu takut melakukan sesuatu hanya karena pandangan orang ya, yang mana sebenarnya itu adalah sesuatu untuk mengembangkan diri kamu, sesuatu untuk menuju cita-cita atau mimpi kamu, akhirnya kamu berhenti dan tidak melakukannya ataupun mencobanya teman pro 2. Ini dalam konteks yang positif ya. Sayang banget kan. Padahal di balik itu semua sebenarnya kamu punya kemampuan untuk beradaptasi, kamu punya kemampuan untuk bangkit, kamu punya kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi tekanan, kamu punya kemampuan untuk menghadapi kegagalan ya, tapi kemudian kayaknya gak dulu, kayak kamu mesti dengerin lagu yang satu ini deh. Lagu ini menjadi bagian dari mini albumnya Lava Pratomo. Lava Pratomo sih sebenarnya dia lebih sering tuh berada di balik layar ya, menjadi produser, kerja sama dengan para musisi untuk memproduksi sebuah lagu, tapi sekarang dia muncul sebagai wajah utama dalam sebuah proyek kolaborasi bersama dengan banyak musisi dengan judulnya adalah Garis Tegak. Nah, salah satunya ada lagu judulnya adalah Seperti Angka 8. Ini kolaborasinya bareng sama Feby Putri, terus juga ada Mother Moss di sini. Nah, lagu ini bisa dibilang ini seperti apa ya? Tentang bagaimana kamu bertahan hidup berdasarkan dengan apa sih yang udah kamu jalanin lah ya gitu. Dan gimana kemampuan kamu untuk bisa bertahan ini semua, yang pastinya semuanya ada di angka seperti angka 8. Apalagi di tengah kehidupan yang penuh ketidakpastian teman pro 2. Nah, menurut Mother Moss sendiri ya, dibilang ya, resiliensi atau kemampuan untuk bisa bertahan ini ya, ini membuat kita bisa menjadi satu kekuatan juga teman pro 2 untuk menghadapi berbagai tantangan. Nah, kalau buat Mother Moss, resiliensi buat dia itu adalah posisi di mana kita tuh berada. Kita memahami kalau kita punya poros yang membuat kita terus berjuang. Nah, di lagu Seperti Angka 8 ini, Mother Moss, Feby Putri, mereka menerjemahkannya itu jadi sebuah pemahaman kalau sekarang misalnya pasangan atau orang tua itu menjadi akar yang membuat kita tetap bertahan kayak gitu ya. Nah, kalau kamu, apa sih yang membuat kamu tetap bertahan?

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekat, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dilempar. Semacam aku ditunggu.

0: aku mau yang ini saja. Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

baru kamu dengerin ini adalah remaster tahun 2025 dari Selepas Kau Pergi. Emang ya, ketika ditinggal oleh seseorang yang punya tempat khusus di hati itu rasanya akan mengubah hidup kamu banget. Termasuk apa yang dirasakan oleh Billy Joe Armstrong yang akhirnya dia nyiptain sebuah lagu yang jadi theme song setiap tahunnya ketika memasuki bulan September. Jadi sebenarnya ini lagu bukan lagu cinta-cintaan yang penuh asmara patah hati gitu, bukan. Ini patah hatinya karena dia ditinggal ya setelah kepergian ayahnya, Tuan Pro 2. Dan ini adalah sesuatu yang dia rasain waktu dia masih berusia 10 tahun loh. Nah, jadi setiap September datang, kenangan tentang kehilangan ayahnya tuh selalu muncul gitu loh. Karena ayahnya itu meninggal di 10 September tahun 1982. Billy Joe Armstrong waktu itu masih 10 tahun umurnya. Dan lagu ini nih kayak ngingetin kita bahwa yang namanya waktu itu terus berjalan, tapi gak semua rasa kehilangan itu ikut berlalu ya. Dan akhirnya setiap bulan September datang, kenangan tentang kehilangan itu selalu muncul ya untuk seorang Billy Joe Armstrong. Karena emang ketika kita masih kecil ya, banyak banget yang mungkin kebahagiaan dan kesedihan yang terukir jelas di ingatan gitu, tahun 2002. Dan inilah sebabnya lagu ini diciptain. Jadi kayak saking sakitnya ya rasa ditinggal sang ayah, dia bikin lah Wake Me Up When September Ends. Ya itu lagu itu adalah waktu ketika musim panas itu mulai berakhir ya di sana. Ketika musim panas mulai berakhir, saatnya mungkin juga memulai sesuatu yang baru ya, melupakan luka yang terjadi pada waktu itu, Tuan Pro 2. Nah, karena itulah kita mungkin juga sebenarnya juga ngerasain hal yang sama ya, ketika ada sesuatu yang bikin kamu ngerasa kehilangan atau berat banget buat dilaluin, pengen banget gitu cepat selesai ya, Tuan Pro 2. Ada yang pengen banget cepat berlalu bulan Agustus, udah masuk bulan September, September masuk, pengen banget cepat berlalu bulan September. Pengen cepat berlalunya tuh pengen cepat gajian lagi kayak gitu ya. Atau pengen cepat libur lagi kayak gitu ya. Atau pengen cepat banget nanti ganti tahun lagi dong. Nah, apapun itu, Tuan Pro 2 ya, kita gak bisa pungkiri setiap tahun bulan September lagu ini yang bakalan selalu menjadi juaranya karya dari seorang Billy Joy Armstrong, Wake Me Up When September In.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganya, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Pro 2 RRI Palembang.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 1,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam

0: And you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

2 FM. Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Selamat pagi teman Pro2, dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program Madua FM 91,6 MHz kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Pro2 dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman Pro2 RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan, senantiasa diawali dengan unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Hadirin yang insya Allah Allah muliakan, sebelumnya mohon maaf yang berbicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengar. Itu dulu yang harus difahami, karena kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses, tentunya ke arah yang Allah ridho, dan di dalamnya terdapat kebahagiaan dan kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insyaallah. Dan satu ayat yang harus senantiasa kita ingat di setiap harinya, di setiap paginya, agar diri kita memiliki batasan dan memiliki kedewasaan diri untuk menyikapi apa-apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Mulai dari kebahagiaan dan mulai hingga ke hal-hal yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, teman-teman. Ayat yang senantiasa menenangkan diri hati saya, mengamalkan diri hati saya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka azab Allah amatlah sangat pedih, teman-teman. Ayat ini menjadi batasan dalam diri saya untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan saya. Karena saya yakin pula dalam Al-Quran, Allah tuangkan, Allah berfirman dalam sebuah ayat, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani seorang hamba terhadap suatu perkara di luar batas kemampuan hamba tersebut. Dua ayat ini yang senantiasa

kita meminta segala macam bentuk hak-hak agar Allah kabulkan keinginan kita. Kita lakukan dulu hak Allah. Kita sholat sebagai tanda syukur. Karena as-salatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia telah mendirikan agama. Namun sebaliknya, ketika ada seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur yang jelas, tanpa alasan yang jelas, maka ia termasuk yang merobohkan pondasi dari agama. As-salatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Begitu sangat pentingnya yang namanya sholat ini. Sehingga di yaumil akhir nanti, perkara yang pertama kali dihisab, perkara yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan adalah perkara sholat. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumil kiamati sholat. Pokok pertama yang akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti adalah perkara sholat. Jika sholatnya baik, maka baiklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Namun, jika sholatnya buruk, maka buruklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Karena itu teman-teman, sholat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tunaikan terlebih dahulu hak-hak Allah untuk kita sembah. Setelahnya kita berdoa, memohon setiap apapun yang ingin kita pinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu jangan pernah bosan teman-teman. Termasuk di bulan Ramadan ini dalam Quran surah ayat 183 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alazina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Senantiasa di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh ampun ini teman-teman, marilah kita meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan hubungan kita hablul minallah kita serta hablul minannas kita. Yumkin ila walan syukran katsiran barakallahu li wa lakum. Mohon maaf masih banyak kurang banyak salah. Maaf lahir batin. Insyaallah bertemu lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Miley Cyrus mengumumkan album terbaru berjudul Buzz Persuade yang akan dirilis pada 18 September 2026. Dan album ini menjadi karya pertama Miley Cyrus setelah album sebelumnya. Album baru ini akan menambah daftar karya Miley Cyrus sepanjang perjalanan karir musiknya, dan para penggemar kini menantikan perilisan Buzz Persuade pada 18 September. Ferrari mengenang 30 tahun Michael di Monza dengan menyiapkan livery khusus penghormatan tersebut menjadi bagian dari perayaan perjalanan Schumacher bersama dengan Ferrari. Livery khusus ini akan digunakan dalam ajang balap di sirkuit Monza, dan desain tersebut menjadi simbol penghargaan Ferrari terhadap salah satu pembalap legendarisnya. Sekian dan Popra 2 Palembang, saya Rina Zali, selamat pagi.

It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa Radio Palembang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Ya, selain cuma Plains X Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari kamu bareng sama Rina Zali. Pagi hari ini aku bakal nemenin kamu pastinya di Spada dengan info-info terupdate teman Pro 2. Dan pastinya kamu juga bisa request lagu favorit kamu, langsung aja hit WhatsApp kita di 0816 11 06 916 or Instagram kita di @pro2rri Palembang.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru tangoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, selain cuma pengen 6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, pagi hari ini kalau ngelihat kualitas udara di Palembang, bukan lagi tidak sehat ya, tapi sangat tidak sehat teman Pro 2 ya, dengan polutan utama PM2,5. Dan pastinya ini benar-benar gak sehat buat pernapasan teman Pro 2 ya. Jadi, kalau misalnya kamu gak punya aktivitas di luar ruangan, ya mending jangan dulu keluar ruangan teman Pro 2. Dan jangan lupa ya, tutup pintu kamu dan tutup sela-sela ventilasi kamu dengan kain basah teman Pro 2. Dan kalaupun kamu memang harus keluar banget nih kayak pagi hari ini, jangan lupa pakai masker ya. Dan kalau memang kamu punya kayak dana lebih, asik anak-anak kosan ya, kamu boleh deh kayak beli air purifier teman Pro 2, karena kayaknya ini benar-benar mengganggu banget ya. Beberapa temanku juga udah kayak aduh sesak napas ya Rin, gitu aja sih teman Pro 2. Jadi memang bahkan kasus ISPA di Palembang juga naik kan sekarang. Jadi aku harap kamu juga bisa jaga diri kamu teman Pro 2, make sure kamu tetap terhidrasi ya, hindari aktivitas di luar ruangan, dan jangan lupa pakai masker.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

106 Pro 2 RRI Palembang, tempat terbaik kamu. That's Sheila on 7 ya, malam lebih tinggi yang udah fix banget bakal ke Palembang, teman Pro 2. Yes. Ya, dan akhirnya ya promotor Hektik Kreatif itu ngebawa Basil Fest kelima ke Palembang, teman Pro 2, dan itu bakal diadain di hari Sabtu 16 Januari 2027 di Stadion Gelora Sriwijaya Palembang. Dan memang bakal banyak banget ya pengisi acaranya yang keren-keren. Ada yang tadi baru aja aku puterin nih ya, that's Shalon 7, ada Kahitna, ada Malik and Essential, ada Perunggu, Fiera Tail, Pamungkas, terus masih banyak lagi teman Pro 2 ya. Dan kemarin sempat pre-sale kan, tapi itu udah ludes dalam 40 menit. Gila, gila masyarakat Palembang ya. Ini benar-benar kayak antusiasmenya tinggi banget ya. Bahkan kemarin tuh banyak teman-temanku yang kayak WTB, WTB, WTB. Ya, yes, tapi tenang aja teman Pro 2, nanti kan di tanggal 8 mereka bakal ada general sale ya. Jadi buat kamu yang enggak kebagian kemarin, yang cuma dapat hikmahnya doang kemarin, teman Pro 2, bisa nanti ya war lagi di general sale-nya di tanggal 8 nanti, teman Pro 2. Dan buat kamu yang pengen beli tiket, aku selalu wanti-wanti buat hati-hati penipuan, teman Pro 2. Bahkan kemarin aja banyak banget penipuan, ada yang bikin web palsu sampai ya benar-benar kayak niat banget, teman Pro 2. Jadi beli langsung ke official webnya ya di busyieldfest.com, teman Pro 2. Dan jangan lupa ya, kalaupun kamu misalnya just tip di tempat yang emang trusted, teman Pro 2 ya, jangan lupa. So, nanti kita bakal ketemu karena aku juga udah mengantongi tiketnya. Yeah. Flexing ya pagi-pagi, teman Pro 2. So, sampai ketemu nanti di busyieldfest kelima Immersive Journey. See you there.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Ku beri 30 menit.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa? Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak.

on, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.